yang ke-9, kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 tadi, maka hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 28 Sofar 1437 Hijriah atau 28 November 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan membahas tema yang cukup penting dan besar, yaitu terkait dengan taubat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Sahabat muliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan ini kita akan menguraikan hal-hal terkait dengan taubat. Apa yang membuat seorang ini segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Apa hal-hal yang dapat membantu seorang ini segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena banyak orang yang dikunci hatinya oleh Allah Azza wa Jalla, atau yang dicap, atau yang ditutup hatinya, sehingga dia tidak mampu untuk bertobat, tidak mampu untuk bahkan menyatakan atau merasa bahwa dia itu bersalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sulit untuk mengakui kesalahannya, dosanya, merasa bahwa dia tidak ada salah, tidak ada dosa. Padahal Nabi SAW yang dosanya atau kesalahannya sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala jika lakukan sudah dijamin, tetap bertobat lebih daripada 70 kali, bahkan lebih daripada 100 kali. Nah, apa-apa yang dapat membantu seorang untuk segera bertobat kepada Allah adalah idamatul fikri fi kitabillahil aziz al-ghaffar. Senantiasa merenungi, memikirkan makna-makna atau tafsir atau apa yang terkandung dalam kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran. Jadi orang yang jauh dengan Al-Quran, itulah yang sulit bertaubat. Jadi semakin orang dekat dengan Al-Quran, membacanya, dan bukan sekedar membaca, tapi mentafakkuri, mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Jadi kitab yang diturunkan ini adalah untuk tadabbur, bukan hanya dipelajari nada-nadanya. Oh, ini nadanya enak, nadanya nyaman, suaranya bagus. Tetapi yang inti adalah hidayah. Hidayah itu perlu penggalian, perlu perenungan, sehingga seseorang bisa dengan mengerti itu, dengan faham itu, dengan merenungi itu, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tidak boleh, ini boleh, ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Inilah cara-cara taubat, inilah yang dapat menyentuh hati kita sehingga tidak keras mau menyadari kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Itu karena mengerti dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar mendendangkan Al-Quran atau menghafalkannya saja, atau sibuk, terlalu sibuk dengan tajwidnya saja, walaupun itu semuanya penting. Yang kedua adalah wa ma dzakarallahu

0: سبحانه وتعالى من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين. Di dalamnya setelah kita merenungkan apa? Merenungkan rincian daripada jannah Allah Subhanahu, surganya. Sehingga orang termotivasi ketika dia nikmat dalam maksiat, berarti jauh dari surganya dong. Susah untuk, tidak mungkin atau mustahil mendapatkan surganya. Dan betapa pedihnya siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang menyisihi daripada perintah Allah Azza wa Jalla, atau yang dikatakan ahlu maksiat. Wadama ala dzalika, terus menerus menjaga Al-Qur'an tersebut, dekat dengan Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an ini, hatta qawiya khaufuhu, sehingga takutnya ini menguat. Orang yang tidak melakukan maksiat itu karena takutnya kuat. Kalau takutnya lemah, itu akan terjerumus ke dalam maksiat dengan mudah. Jadi muraqabatullah di sini itu muncul daripada ketika kita memahami dan mentadaburi Al-Qur'an. Ketika jauh dengan Al-Qur'an, bagaimana dia bisa takut dengan Allah, takut dengan siksa, bagaimana dia takut dengan akibat atau efek buruk daripada maksiat tersebut. Waroja'uhu, dan roja'nya, pengharapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya. Taubat itu kan dua dari efek taubat itu, dari hasil akhir dari taubat. Pertama adalah terbebas dari siksa dan mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Terbebas dari siksa neraka dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan raghbah wa rahbah ini, motivasi yang tinggi atas surga, ketakutan dari neraka ini merupakan samaratul khauf war raja, merupakan buah daripada harap dan cemas dari Allah Azza wa Jalla, dari nikmatnya, ingin nikmatnya, dan takut daripada siksanya. Nah, ini yang dapat disampaikan. Allahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniyallahu ayyakum, tentang keagungan Al-Qur'an. Seorang muslim meyakini kesucian dan keutamaan kalamullah. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim meyakini tentang kesucian dan keutamaan, keagungan kalamullah, Al-Qur'an. Kalam yang paling utama dan sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Mengenai ayat ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, kemudian Allah menjelaskan perinciannya. Dia berfirman, telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya sidqan wa adla, benar dan adil, adalah benar dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Ini harus menjadi bagian dari keimanan kita. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah undang-undangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah rambu-rambukan sebagai syariat di dalam Islam, semuanya penuh dengan keadilan. Ya, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan di dalam Al-Qur'an, semuanya benar. Tidak ada yang lebih benar daripada berita-berita Allah yang dimuat di dalam berita yang mulia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan berita yang lain, kabar yang lain. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangannya. Tidak ada yang memiliki sifat sidqan wa adla kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kita, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih adil daripada perintah-perintah dan larangan-larangannya, dengan bentuk kebenaran tertinggi dan dengan kebenaran yang paling mulia. Maka tidak mungkin merubahnya, dan tidak ada pendapat yang diusulkan yang lebih baik daripadanya. Dan di sini di dalam penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwas samiul alim, yang artinya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan dialah yang maha mendengar seluruh suara dengan bahasa yang berbeda-beda dan kepentingan yang bermacam-macam, lagi maha mengetahui zat yang ilmunya meliputi yang lahir, yang batin, yang lampau, dan yang akan datang. Jadi tidak ada kata kadaluarsa di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu mengakomodir seluruh yang dibutuhkan oleh manusia. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Qur'an isinya sudah tidak relevan dengan suatu zaman tertentu, kondisi tertentu, komunitas tertentu, pasti batil, pasti sesat. Kemudian Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Ini setiap kita mendengarkan khutbah, kita sering mendengar amma ba'at fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya. Kemudian di dalam riwayat lain ya, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdhalal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya artinya sama, yaitu Al-Qur'an merupakan sebaik-baik dan sebenar-benar kalam. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, pasti ia akan berada di atas keadilan dan jauh dari kedzaliman. Tadi kita sudah singgung sidqon wa adla. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan al-hadis, tentunya ini sudah menjadi sebuah pasangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pembimbing bagi manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan al-hadis sebagai jalan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, maka hidupnya akan sukses di dunia hingga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini termasuk dalam bagian cerita panjang turunnya Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya turun bersama iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, sekarang aku turunkan kalian semuanya ya, dan antar kalian pun akan terjadi permusuhan, tapi aku turunkan bersama turunnya kalian petunjuk. Salah satunya adalah Al-Qur'an yang di akhir zaman dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka. Jaminan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis tentunya, maka tidak akan pernah sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, itulah tadi ya, barusan kita sudah simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda, ada rubrik Keluarga Islami, pembacaan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, dilanjutkan dengan Targhib wa Tarhib, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi Anda pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung ya. Ahlan wa sahlan, dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, insya Allah. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya pendengar adalah rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Anas Abdillah. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Umar Muslim. Bagi Anda pendengar yang sedang beraktivitas ataupun sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan segera kita simak dapat menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, rahimakumullah. Ada satu hadis, tapi hadis ini ya dikatakan lemah riwayatnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa kedudukan kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi. Saya bacakan yang artinya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah dan beliau berkata, alangkah wanginya kamu, alangkah wanginya aromamu ya. Alangkah agungnya kamu dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dibanding kehormatanmu. Ya, hartanya dan darahnya. Ini kehormatan seorang muslim, ya. Dalam hadis ini dikatakan lebih agung kedudukannya ataupun kehormatannya daripada ya tadi disebutkan Ka'bah yang beliau tawaf di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muslim ya kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu." Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram. Ya. Apanya? Darahnya, kehormatannya dan juga hartanya. Haram setiap muslim dengan muslim yang lain, atas muslim yang lain haram. Ya, bukan hanya hartanya. Kalau hartanya insyaallah semua kita waspada atau jarang yang kemudian seenaknya mengambil harta orang lain. Tapi kalau kehormatan, di antara kita sering terjatuh atau meremehkan ya, keharaman daripada merendahkan kehormatan orang lain, sehingga dengan enaknya ya, baik langsung ataupun tidak langsung menggibah di belakangnya, kemudian menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man radda an irdi akhihi radallahu wajhahun nar. Siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan oleh orang lain, maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Nah ini ya, ketika membela kehormatan orang lain yang akan dijatuhkan ya, oleh orang lain, membela kehormatan saudara kita yang akan dijatuhkan oleh orang lain, ini mempunyai keutamaan yang sangat tinggi ya, dijauhkan wajahnya dari api neraka. Maka ini berarti menjaganya, menjaga kehormatan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad ya. Kemudian dalam hadis yang lain ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhi." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ingat, jadi aib seorang muslim, ya, ini diperintahkan untuk ditutup. Meskipun itu benar terjadi atau ada pada saudara kita muslim, ini harus ditutup, bukan malah kemudian dibuka. Ya, dengan bangganya seolah-olah kita seorang pahlawan, kemudian membuka semua kartu saudara kita. Jangan. Ya, ini dilarang untuk dibeberkan. Ditutup, ya. Terlepas dia tahu atau tidak tahu, dengar atau tidak dengar, ditutup. Dan ketika Allah memberikan pahala, ya, kebaikan, balasan bagi orang yang mengerjakan suatu amal, berarti ini diperintahkan untuk ditutup, ya, atau untuk dikerjakan seperti apa yang dibalaskan oleh Allah, ya, bahwa Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib saudaranya yang lain, ya. Kemudian ada satu kaidah fikih di sini disebutkan al-aslu fi damil muslim, al-aslu fi damil muslim wa 'irdihi wa malihi al-hurmah. Hukum asal darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga. Ya, asalnya terjaga. Jadi tidak boleh kita sembarangan kemudian, ya, dengan mungkin dengan berbagai macam alasan, ya, padahal alasan itu tidak benar, ya, kita mengambil harta orang lain, menumpahkan, meneteskan darah saudara kita, kemudian merendahkan kehormatan orang lain. Ingat, ya, prinsipnya asalnya adalah haram. Begitu, ya, kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, ini di antara dalil Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya hadis atau ucapan-ucapan beliau saja, akan tetapi banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang pemimpin yang sangat menjaga kehormatan orang lain, ya, atau kehormatan manusia. Di satu ketika, ya, ada kisah yang masyhur di tengah-tengah kita, walaupun sebagian ulama, sebagian orang mengatakan ini kisah ini enggak ada asal usulnya, tapi ini masyhur, yaitu tentang polemik antara batal wudunya orang yang memakan daging unta. Ya, insyaallah kebayang kisahnya. Ya, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul untuk makan bersama. Ini menjelang maghrib, ya, waktunya. Tiba-tiba salah seorang sahabat atau di antara mereka itu buang angin, ya, sehingga aromanya itu tercium, ya, oleh orang-orang yang hadir di situ semuanya, ya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun hebatnya para sahabat tidak seperti kita, ya. Kalau ada orang yang kentut, kemudian ribut gitu kan. Ribut, siapa sih ini, siapa sih? Sampai keluar yang tidak enak. Gitu. Enggak, waktu itu karena para sahabat sudah tersibgoh dengan ajaran Islam. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah, memang begitu. Jadi kalau ada orang yang buang angin itu jadi olok-olokan. Ya, seolah-olah dirayakan dengan diolok-olok dan sebagainya. Nah, di sana enggak. Tapi mereka pada mencium, pada gelisah gitu, ya. Walaupun enggak langsung menuduh, ente gitu. Enggak. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan, ya, kemudian tiba waktu maghrib. Nah, saat itu sebelum salat maghrib, Rasulullah kemudian memerintahkan semua yang memakan daging unta, ya, karena saat itu memang makan bersamanya adalah makan daging unta. Rasulullah memerintahkan semua yang makan daging unta kemudian apa? Berwudu kembali. Nah, ketika semuanya berwudu, ya, kan tadinya kalau kita misalkan, ya, kalau kita ini siapa nih nanti yang wudu lagi, berarti dia yang kentut gitu kan, berarti dia yang buang angin. Ternyata Rasulullah memerintahkan semuanya berwudu, ya. Sebagian ulama mengatakan makan daging unta enggak batal, tapi sebagian mengatakan terlepas dari kisah ini, itu memang diperintahkan untuk berwudu, ya. Sehingga seolah-olah Rasulullah sedang menjaga kehormatan tadi, ya, si fulan atau salah seorang dari sahabatnya ini yang buang angin, sehingga semuanya berwudu dan beres semuanya masalah, nggak ada yang tertuduh. Ya, kemudian yang selanjutnya, kisah yang sama itu terjadi juga, ya, ketika Rasulullah berkhutbah kemudian ada yang buang angin dan ini ketahuan, ya, kemudian pada mentertawakan, maka Rasulullah pun menjaga kehormatan orang itu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa kalian mentertawakan sesuatu yang kalian pun mengalaminya, gitu kan? Kan padahal kita juga pernah mengalami. Kenapa harus diketawakan? Gitu ya. Nah, memang ya konon pada zaman jahiliyah itu yang seperti itu biasanya diketawain. Nah, kemudian kisah yang selanjutnya adalah tentang Ma'is. Ma'is yang mengaku telah berzina padahal tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan Allah. Gitu ya. Ma'is itu kisahnya ya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Ya, wahai Rasulullah, sucikan aku. Kemudian Rasulullah menanggapi, "Apa-apaan nanti? Balik sana, balik." Ya, udah pulang. Pulang, suruh bertobat aja pulang. Ya, kemudian balik lagi sampai 4 kali. Ya Rasulullah, sucikan aku. Sampai kali yang keempat kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Apa sih Ma'is sudah apa namanya sudah gila?" Ditanya, "Enggak, Ma'is enggak gila ya Rasulullah. Apa sih Ma'is sedang mabok?" Kemudian ada sahabat yang kemudian mencium aroma mulutnya, "Enggak, dia enggak mabok, enggak bau khamar." Ya, nah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukuman rajam untuk Ma'is ini. Yang singkat cerita, ada beberapa versi yang lain. Singkat cerita, kemudian Ma'is meninggal. Nah, setelah meninggalnya Ma'is di rajam itu, ya, berkembang asumsi di tengah-tengah masyarakat. Ada apa namanya terbelah menjadi dua kubu. Yang satu berasumsi bahwa si Ma'is itu celaka, ya, karena dia telah berzina gitu kan, celaka menjadi bahan omongan gitu. Yang satunya lagi berasumsi positif, ya, alangkah beruntungnya Ma'is meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Ya, kemudian itu sampai 3 hari pun masih berkembang asumsi si Ma'is celaka, si Ma'is begini begitu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh mereka, orang-orang yang berasumsi itu, untuk meminta ampun atau meminta mohon maaf, ya, meminta maaf kepada Ma'is, ya, atas asumsi itu, ya, karena ya Rasulullah katakan, ya, beliau bersabda, "Sungguh Ma'is telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk suatu kaum, untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut." Ya, nah, jadi Rasulullah di sini pun kalau kita petik pelajaran bahwa sampai orang yang sudah meninggal ketika terjadi asumsi, ya, merendahkan kehormatannya, martabatnya, ataupun apa namanya beredar asumsi pandangan yang tidak baik, Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah ini, ya, ataupun mengkanternya begitu. Yang kedua adalah kisah yang hampir sama, tapi ini dilakukan oleh seorang wanita, tidak disebutkan namanya, nah, tapi dikatakan dari wanita dari Gomidiyah. Dia juga sama mengaku berzina, ya. "Ya Rasulullah, saya telah berzina. Ya, rajam saya." Kurang lebih ceritanya begitu, ya, kalau bahasa kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya, "Dia pulang, kembali pulang. Pulang. Ya, sampai kamu melahirkan." Begitu melahirkan, datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. "Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan." Ya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya, "Pulang lagi. Asuh anak kamu, ya, sampai dia besar atau sampai disapi." Ya, kemudian pulang lagi, berarti 2 tahun, ya, mengasuh, menyusui, kemudian disapi 2 tahun, kembali membawa anaknya, ya, sambil memegang roti. "Ya Rasulullah, ini anak saya sudah besar, sudah makan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah disapi," gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah baru setelah itu, ya, anak itu suruh diberikan kepada para sahabat yang hadir di situ. Kemudian si ibunya ini atau orang ini, wanita ini, kemudian dirajam. Nah, ketika dirajam itu, ya, ketika dirajam, lemparan batu, satu di antaranya atau lemparan yang pertama itu kena kepalanya. Kemudian darahnya muncrat, gitu ya, muncrat. Dikatakan kemudian mengenai siapa? Khalid bin Walid. Darahnya muncrat, kemudian mengenai Khalid bin Walid, dan Khalid merasa ilfil, merasa jijik. Ini darah pezina, gitu kan? Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menegur Khalid bin Walid, "Jaga ucapanmu Khalid, ya. Demi Allah, dia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya dikatakan di sini seorang penarik pajak bertaubat, maka dia akan diampuni. Dia wanita itu, ya, sudah bersih. Ya, jangan dicaci lagi. Jaga kehormatannya, ya. Dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya." Kemudian jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ancaman ya, ketika kita merampas kehormatan saudara kita seorang muslim yang lain. Ya, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat kemudian menjawab, ya, ini logika normal. Ya, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, enggak punya uang, enggak punya dirham maupun harta benda. Ini bangkrut. Ya, bangkrut atau usahanya terpuruk, bangkrut. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, ya, dengan membawa pahala salat, puasa, zakat, tetapi dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi, ya, apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, kemudian sementara itu belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ya, lalu diberikan, ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Nah, ini jamaah, ikhwah, ya, kita berhati-hati atas perbuatan dosa yang besar ini, ya, yang ancamannya tidak ringan, ya, sehingga kita perlu untuk selalu terus diingatkan, termasuk diri anak pribadi. Dan anak mohon maaf jika suatu ketika, baik yang lalu ataupun yang akan datang, terjadi hal-hal yang mungkin, ya, menurut kita biasa, tapi ternyata menurut pandangan syariat itu adalah termasuk merendahkan ataupun, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin rahimakumullah. Para pendengar yang budiman, maksiat atau kedurhakaan dan dosa-dosa yang di bawah kekafiran atau kesyirikan dalam pandangan Ahlus Sunnah terbagi dalam dua bagian, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar atau al-kabirah, itu definisinya adalah kullu ma'siyatin yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya aw uqubah aw tawa'udun bin nar aw 'adzab aw la'nah aw ghadab. Setiap maksiat yang diancam dengan had atau hukuman pidana di dunia, atau sanksi, ada sanksinya, atau diancam dengan neraka, atau azab, atau laknat, atau kemurkaan Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan al-kabair atau dosa besar, yaitu setiap dosa atau maksiat yang syariat telah menetapkan suatu had, atau setiap maksiat yang diancam dengan had fid dunya, dengan suatu hukum tertentu di dunia, seperti dipotong tangannya, hukum seperti hukum potong tangan bagi pencuri, atau dicambuk 40 kali bagi peminum khamr, dan seterusnya. Jadi ada hukumnya di dunia berupa hudud, sanksi apa, hukum-hukum pidana. Uqubah, atau ada sanksi, ada sanksinya, baik itu sanksi yang bersifat finansial atau bersifat fisik dan sebagainya, ataupun diancam dengan neraka. Dosa itu atau pelaku dosa itu diancam dengan neraka, atau dikatakan diharamkan dari surga, atau diancam dengan azab. Tidak mesti azab neraka, mungkin dengan azab kubur, atau dikatakan pelakunya terlaknat, dilaknat, la'anallah, Allah melaknat, berarti terusir dari rahmat Allah. Atau ghadab, atau perbuatan pelakunya disifati dengan mendapat kemurkaan Allah, alaihim ghadabullah, bagi pelakunya akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Maka setiap dosa yang disertai dengan ancaman seperti ini, baik ancaman di dunia berupa had atau ancaman di akhirat berupa azab, berupa siksa yang berat dan seterusnya, maka ini masuk dalam golongan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Sedangkan kebalikannya itu as-saghair, dosa-dosa kecil, itu maksudnya adalah kullu ma'siyatin la yatarattabu 'alaiha haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah. Setiap maksiat yang tidak diancam dengan had atau hukuman di dunia, tidak pula ancaman di akhirat. Jadi suatu dosa atau maksiat yang tidak ada hukum pidananya, hukum pidananya dalam syariat Islam di dunia, tidak pula disertai dengan ancaman di akhirat. Cuma perbuatan itu tidak disukai oleh Allah atau dilarang, ya, dicegah. Tapi tidak disertai ancaman, baik di dunia maupun di akhirat, maka itu masuk dalam golongan as-saghair, itu dosa-dosa kecil. Dan amal-amal saleh ini akan menghapus atau meleburkan dosa-dosa kecil. Jadi amal-amal saleh, entah itu berwudu, salat lima waktu, melangkahkan kaki ke masjid, menunggu salat setelah salat, dan amal-amal saleh lainnya, itu semua akan menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan taubat yang jujur, wattaubatu shadiqah minal ma'asi maqbulatun indallahi ta'ala. Taubat yang jujur dari maksiat, apapun maksiat tersebut, itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika disertai dengan syarat-syaratnya, yaitu al-ikhla' anidzamb wal-nadamu ala dhalik wal-azmu ala adamil audati ilaiha. Pertama adalah berhenti dari dosa tersebut. Jadi mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Tidak melakukannya secara terus-menerus. Berhenti, meninggalkan dosa tersebut. Kemudian menyesal, menyesali atas terjadinya perbuatan dosa itu. Sedangkan syarat yang ketiga adalah berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Nah, ini syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berhenti dari melakukan dosa tersebut. Kedua, adanya penyesalan yang sedalam-dalamnya di hati seorang pelaku maksiat. Dan yang ketiga adalah bertekad, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Nah, Ahlussunnah ketika membagi dosa-dosa atau maksiat itu dalam dua bagian ini, yaitu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dengan catatan semua dosa-dosa dan maksiat selain kekufuran dan kesyirikan. Selain kekufuran dan kesyirikan, ya, ini terbagi dalam dua, itu dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Nah, dalil-dalilnya tentang ini, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah dan Ijma', yaitu dari Alkitab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dicegah dari melakukannya, niscaya kami atau Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, yakni dosa-dosa kecil kalian, dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yakni surga. Ini janji Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hamba-hambanya yang meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah. Maka siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang telah menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji semua dosa-dosa kecilnya akan dihapus, akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya yang mulia. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Ayat sebelumnya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, dengan balasan yang lebih baik lagi, yaitu surga. Jadi al-husna ini menurut tafsiran hadis, ya, Rasulullah SAW, dan juga diterangkan dalam kitab tafsir, al-husna atau balasan yang terbaik itu adalah jannah, surga. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan itu dengan surga. Siapa? yang berbuat kebaikan itu, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha illa lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali al-lamam, itu dosa-dosa kecil yang tidak berpengaruh berat, itu al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Berarti Allah memuji dan menjanjikan balasan yang terbaik, yaitu surganya, bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Adapun al-lamam, dosa-dosa yang kecil yang sulit dihindari, maka Allah memaafkan itu. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, Allah menghikayatkan ucapan penyesalan, rintihan, penyesalan yang mendalam dari orang-orang kafir ketika dibagikan kitab-kitab catatan. Ketika dibagikan kitab-kitab catatan amal nanti pada hari kiamat, dan ketika itu sebagian manusia ada yang menerima dengan tangan kanannya, dan merekalah orang-orang yang berbahagia, dan ada lagi sebagian yang menerima kitab catatannya dengan tangan kirinya. Nah, Allah SWT berfirman tentang apa yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir ketika membuka kitab catatan amal tersebut. Allah berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Dan dibagikan, diletakkan atau dibagikan kitab-kitab catatan amal, maka engkau akan melihat orang-orang yang penjahat, para pelaku-pelaku kejahatan, mujrimin, para penjahat, mereka merasa takut dengan apa yang tercantum di dalam kitab tersebut. Seraya berkata, ya wailatana, wahai celakanya kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan satupun perbuatan yang kecil ataupun yang besar, melainkan direkam, dicatat di sini semua. Nah, berarti nanti dalam catatan, dalam kitab catatan orang-orang kafir tersebut, ada perbuatan-perbuatan yang digolongkan saghirah, perbuatan kecil, dan ada kejahatan-kejahatan yang dikolongkan dengan kabirah, kejahatan besar. Semuanya tidak ada yang terlewatkan. Semua tercatat di situ, di dalam kitab yang menghimpun semua perbuatan manusia. Kemudian, dalil tentang dibaginya dosa-dosa dalam dosa besar dan dosa kecil dari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha jtunibatil kabair. Salat yang lima waktu dan Jum'at kepada Jum'at berikutnya serta Ramadhan kepada Ramadhan yang berikutnya, semua itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, atau menghapuskan dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, berarti salat lima waktu, dari satu salat fardu ke salat fardu berikutnya, dari salat subuh ke salat duhur misalnya, kemudian dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, ya, satu pekan ini jaraknya, kemudian dari puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu tahun jaraknya. Nah, setiap ibadah yang disyariatkan ini akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang ada di antara kedua waktu tersebut, dengan syarat apa? Jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti ibadah-ibadah yang agung tersebut, salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja, tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Karena Nabi bersabda di akhir hadis itu, idza jtunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana untuk menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa besar? Caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur, yang memenuhi ketiga syarat tadi.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, tentang memuliakan tamu,
5: bahwa menambah keimanan kita, menambah penyempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menghormati tamu kita, memuliakannya, menjamunya, memberikan apa yang diperlukan. Kalau perlu penginapan, perlu makanan, perlu minuman, disediakan, dihormati. Ini bagian yang sangat besar sekali. Dan demikian juga ketika sudah lebih dari itu, seorang tamu pun harus mengerti. Jangan sampai dia membuat tuan rumah menjadi berdosa dengan tidak menjamunya dan menghidangkannya. Dalam riwayat yang lainnya tadi, dari Abi Surayt Huwailid Ibnu Amr Al-Khuzai, dalam lanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan la yahillu lil muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuhu? Qala yuqimu indahu wa la syai'un lahu yukrihi bihi. Dikatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam di tempat saudaranya sampai saudaranya itu berdosa karenanya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk berdiam diri bertamu ke rumah saudaranya sampai saudaranya berdosa terhadapnya. Kenapa? Bagaimana saudaranya bisa berdosa terhadapnya ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW mengatakan yuqimu indahu wala syai'un lahu yukrihi bihi. Dia bermukim di tempat saudaranya, di rumah saudaranya, tapi saudaranya tidak lagi mampu untuk menjamunya, memberinya hidangan yang diperlukan, memberinya tempat yang layak yang diperlukan. Berarti menjamu seorang tamu menjadi kemuliaan tersendiri dan merupakan kewajiban bagi si tuan rumah. Ini yang perlu dipahami dari hadis ini, bahwa ketika kita menjadi seorang tuan rumah, kita harus paham bahwa ini kewajiban kita menghormati tamu kita. Walaupun tadi kalau kondisi tamu yang dimaksud dalam ini seorang yang melakukan safar dan ketika itu memerlukan tempat untuk berteduh dan kehabisan bekal, membutuhkan makanan dan minuman. Walaupun kalau kita melihat konteksnya saat ini, bisa saja tamu atau kerabat kita yang dari jauh, atau mungkin tamu-tamu yang datang ke rumah kita, yang walaupun pada asal hukumnya adalah tujuannya bukan karena ingin meminta makanan atau kehabisan bekal, bukan, tapi ingin atau punya niatan-niatan lain, itu termasuk bagian dari tamu. Karena kebiasaan di tempat-tempat tertentu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka hak si tamu adalah mendapatkan jamuan, mendapatkan kehormatan dari sang pemilik rumah, dari seorang yang bertempat tinggal. Maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihormati, diberikan tempat yang layak, ditanya keperluannya, apa yang diperlukan. Nah, ini bagian dari yang menyangkut dari keimanan kita.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Mutiara Syair.

sungai, bayu dan banyu, batu dan debu, semuanya berseru, tiada Tuhan selainmu. Gejolak samudra, teriakan halilintar, deru bayu taufani.

menikmati belayan kasihmu nan santun. Puji dan syukur pura sempurna hanya untukmu Maulana. Semua

Siang dan malam dosaku timba, air susu ku balas air tuba. Tapi di kau maha pengampun lagi penyantun, kau belai hatiku.

0: Baik pendengar, demikianlah baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga mudah-mudahan rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, ahlan wa sahlan. Dan tentunya kebersamaan kita tak sampai di sini saja ya. Insya Allah kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya pendengar yang berbahagia di mana saja berada, yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Baik pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang akan kita simak segera bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan pendengar, berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menambah wawasan ilmu agama yang penuh berkah ini. Dan pada rubrik fikih Islam edisi kali ini kita masih akan membahas tentang tata cara sholat Jumat, yaitu melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada kita semua. Pendengar yang budiman, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat terkait waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan telah disinggung pula tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, pembahasan kali ini masih terkait tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat, yaitu kapan seseorang dikatakan telah mendapatkan sholat Jumat. Pendengar, jika kita mendapatkan satu rokaat bersama imam, yang minimalnya mendapatkan rukuk bersama imam pada rokaat kedua, berarti kita telah mendapatkan sholat Jumat, sehingga kita tinggal menambah satu rokaat yang tertinggal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, "Man adraka minal jumu'ati rokaatan falyasil ilaiha ukhra." Yang artinya, barang siapa mendapatkan satu rokaat dari sholat Jumat, hendaklah ia menyambung kepadanya rokaat yang lain. Hadis ini dijadikan landasan dalam beramal menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mengatakan, barang siapa mendapati satu rokaat dari sholat Jumat, maka ia sholat satu rokaat yang lain untuk menyempurnakannya. Barang siapa mendapati mereka sudah duduk, maka ia sholat empat rokaat. Maka dari itu, barang siapa yang tidak mendapati sholat Jumat bersama imam, maka ia sholat duhur empat rokaat.

0: alaihi wasallam. Adapun tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi sholat sebelum Jumat 4 rakaat tanpa memisahkan padanya dengan salam, maka sanadnya lemah sekali. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Khulasah bahwa itu adalah hadis batil. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Bilal telah selesai mengumandangkan azan, maka Nabi memulai khutbahnya. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdiri melakukan sholat 2 rakaat sama sekali. Dahulu azan tidak ada selain satu saja. Ini menunjukkan bahwa sholat Jumat seperti sholat hari raya, tidak ada sunnah qobliyahnya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama, karena merujuk pada sunnah Nabi yang menunjukkan hal ini. Sebab Nabi dahulu keluar rumahnya untuk khutbah Jumat, dan ketika naik mimbar, Bilal mengumandangkan azan. Ketika Bilal telah menyempurnakan azan, Nabi berkhutbah tanpa adanya memisah antara azan dan khutbah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, dan salah satu pendapat pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pendalilan orang-orang yang menyatakan adanya sunnah qobliyah dan memberi bantahan kepada mereka. Ia menyebutkan bahwa di antara yang menyebabkan sebagian orang melakukan sholat sunnah qobliyah Jumat yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah adanya azan awal sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, beliau menegaskan kembali ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Umm, bahwa azan Jumat yang beliau sukai adalah seperti yang ada di zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah naik mimbar. Jika ada yang berdalil dengan hadis baina kulli adzanaini salatun, antara dua azan adalah salat. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Namun yang dimaksud dua azan di sini adalah azan dan iqamah, sehingga bukan antara azan Jumat pertama sebelum khatib naik mimbar dengan azan kedua ketika khatib telah naik mimbar. Hal ini karena azan Jumat di zaman Nabi hanya ketika beliau naik mimbar saja. Yang jelas-jelas disunnahkan adalah sholat sunnah setelah selesai sholat Jumat, setelah berzikir atau beralih dari tempat ia melaksanakan sholat Jumat. Sholat sunnah setelah sholat Jumat ini ada dua macam, 2 rakaat atau 4 rakaat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah dahulu sholat sebelum duhur 2 rakaat, dan setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan 2 rakaat setelah isya. Beliau tidak sholat setelah Jumat sampai beliau pergi lalu sholat 2 rakaat. Adapun yang 4 rakaat, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang kalian telah sholat Jumat, hendaknya ia sholat setelahnya 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat terkait tata cara sholat Jumat yang bisa kita kaji dalam rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran berharga, yaitu tentang sikap kaum Quraisy setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah. Hijrah ini menjadi salah satu tonggak sejarah penting bagi kaum muslimin, namun di sisi lain, hijrah juga memicu kemarahan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy yang merasa kehilangan pengaruh mereka atas kaum muslimin. Pendengar yang berbahagia.

0: Lagi ya, sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya menghadapi berbagai siksaan dan penindasan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Selama lebih dari 10 tahun, kaum muslimin harus bersabar menghadapi tekanan fisik maupun mental yang diberikan kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Namun ketika tekanan dan ancaman semakin meningkat, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, sebuah kota yang penduduknya menyambut dakwah Islam dengan hati yang terbuka. Penduduk Madinah yang dikenal dengan kaum Ansar bersedia memberikan perlindungan dan bantuan kepada Rasulullah dan para sahabat. Hijrah ini bukan hanya sekedar perpindahan tempat tinggal, tetapi juga sebuah langkah strategis untuk membangun masyarakat yang lebih kokoh. Pada yang dirahmati Allah, hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah memicu reaksi keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa bahwa hijrah ini adalah ancaman besar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di Jazirah Arab. Kaum kafir Quraisy khawatir bahwa jika kaum muslimin semakin kuat di Madinah, mereka akan memiliki posisi yang strategis dan pengaruh yang luas. Dengan kedudukan yang kuat, kaum muslimin dapat menyebarkan Islam lebih luas lagi, bahkan dapat mengancam kekuasaan Quraisy di Mekah. Selain itu, kaum Quraisy juga merasa bahwa hijrah adalah kekalahan bagi mereka, karena mereka tidak berhasil menghentikan dakwah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjaga kepentingan mereka, kaum Quraisy mengambil sikap yang semakin keras dan mengancam. Pendengar yang berbahagia, setelah hijrah, kaum kafir Quraisy tidak hanya diam melihat perkembangan Islam di Madinah. Mereka segera membuat rencana untuk mengancam keamanan kaum muslimin. Quraisy bahkan merencanakan untuk menyerang Madinah, berharap dapat menghapus pengaruh Islam yang semakin berkembang. Mereka berusaha menyebarkan propaganda di antara suku-suku Arab lainnya bahwa kaum muslimin di Madinah adalah ancaman bagi stabilitas mereka. Dan Quraisy mulai memobilisasi dukungan untuk melawan kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy juga mengancam keluarga dan kerabat kaum muhajirin yang masih berada di Mekah. Mereka berharap ancaman ini bisa membuat kaum muhajirin yang berada di Madinah merasa tertekan dan terpaksa kembali ke Mekah. Namun keteguhan iman kaum muslimin tidak mudah goyah. Mereka meyakini bahwa hijrah adalah perintah dari Allah dan mereka telah berkomitmen untuk setia kepada Rasulullah serta siap menghadapi segala resiko demi mempertahankan keimanan mereka. Pendengar dirahmati Allah, dalam upaya menghalangi perkembangan Islam di Madinah, Quraisy mengirimkan utusan ke Madinah untuk mengancam Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berharap ancaman ini membuat Rasulullah menghentikan dakwahnya dan kembali tunduk kepada kekuasaan kaum kafir Quraisy. Namun Rasulullah SAW dengan penuh keberanian dan keteguhan hati menolak ancaman tersebut. Beliau tidak gentar menghadapi ancaman kaum kafir Quraisy, bahkan beliau tetap teguh menjalankan dakwah dan membangun masyarakat Islami di Madinah. Sikap tegas Rasulullah SAW ini memberikan semangat dan kekuatan bagi kaum muslimin di Madinah, bahwa mereka tak boleh takut terhadap ancaman manusia karena Allah senantiasa bersama mereka. Pendengar yang berbahagia, dalam menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengambil langkah-langkah bijaksana untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Beliau membangun kerjasama dengan berbagai suku yang berada di Madinah, baik dari kalangan Ansar, Muhajirin, maupun suku-suku lain atau kelompok-kelompok lain yang tinggal di sana, melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok untuk hidup berdampingan secara damai dan saling melindungi dari ancaman luar. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin dan penduduk Madinah merasa lebih kuat dan siap untuk melindungi kota mereka dari serangan musuh. Selain itu, Rasulullah juga mengatur strategi keamanan yang cermat, di mana beliau mengutus sahabat-sahabat tertentu untuk memantau pergerakan musuh di sekitar wilayah Madinah. Pendengar yang berbahagia, meskipun hidup di tengah ancaman kaum kafir Quraisy, kaum muslimin di Madinah tetap tegar dan kuat. Mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah senantiasa melindungi mereka. Dalam setiap kesempatan, Rasulullah selalu mengingatkan para sahabat untuk bersabar, menjaga persatuan, dan senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Ancaman dari kaum kafir Quraisy justru membuat kaum muslimin semakin solid dan bersatu dalam menghadapi segala tantangan. Keberanian dan keteguhan Rasulullah dalam menghadapi ancaman ini memberikan inspirasi bagi para sahabat untuk tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah kisah ini. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hikmah penting. Pertama, kita belajar bahwa ketika kita berada di jalan kebenaran, ujian dan ancaman adalah bagian dari perjalanan. Rasulullah menunjukkan kepada kita sikap tegar dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam meskipun dihadapkan pada ancaman yang berat. Kedua, kita belajar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Rasulullah menyatukan kaum muhajirin, ansor, dan suku-suku dan kelompok-kelompok lain di Madinah untuk membentuk kekuatan bersama yang mampu menghadapi ancaman eksternal. Ketiga, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah dalam setiap ujian kehidupan. Rasulullah tidak gentar pada ancaman manusia karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu ada bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Pendengar rahmati Allah, demikianlah kisah tentang sikap kaum kafir Quraisy pasca hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah serta ancaman mereka terhadap kaum muslimin pada umumnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tegar menghadapi ujian, menjaga persatuan umat, dan selalu bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat meneladani keteguhan Rasulullah dan para sahabatnya dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Membongkar kedok orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 11.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari kiamat. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan, lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kemaksiatan, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar sejangkau siar dimanapun saat ini Anda berada, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya pendengar, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi pendengar, rubrik yang sudah kita simak menarik ya, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Baiklah pendengar, semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi buat kita semua. Ya pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikut pendengar, kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Fahri Fahrudin. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, ya semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik yang kami akan segera sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi Anda pendengar yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak dan mendengarkan.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah babak penting dalam sejarah Islam, yaitu peran dinasti Saljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib. Kisah ini tidak hanya mencerminkan kegagahan umat Islam, tetapi juga menyampaikan pelajaran berharga tentang keberanian, strategi, dan persatuan. Pendengar yang budiman, perang Salib adalah rangkaian konflik antara dunia Islam dan kekuatan Kristen Eropa yang berlangsung dari akhir abad ke-11 hingga akhir abad ke-13 Masehi. Perang ini dimulai ketika Paus Urbanus II menyerukan Perang Suci untuk merebut Yerusalem dari tangan umat Islam pada tahun 1095 Masehi. Serangan ini memicu gelombang tentara dari Eropa yang datang menyerang wilayah-wilayah Islam di Syam dan Anatolia. Pada saat yang sama, dinasti Saljuk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam. Mereka menguasai wilayah yang luas, mencakup Persia, Irak, Anatolia, dan sebagian Syam. Sebagai pemimpin dunia Islam, dinasti Saljuk berperan penting dalam menghadapi ancaman langsung tentara Salib. Salah satu kontribusi awal dinasti Saljuk dalam menghadapi kekuatan Kristen adalah kemenangan mereka dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Dalam pertempuran ini, Sultan Alp Arslan mengalahkan Kekaisaran Bizantium yang menjadi pendahulu bagi tentara Salib. Kemenangan ini melemahkan Bizantium dan membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai Anatolia. Kemenangan di Manzikert menunjukkan bahwa dinasti Seljuk memiliki strategi militer yang unggul dan kemampuan untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Keberhasilan ini memberikan keyakinan kepada umat Islam bahwa mereka mampu mempertahankan wilayah mereka dari serangan musuh. Pendengar dirahmati Allah, Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1096 Masehi. Tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah penting, termasuk Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Namun, dinasti Saljuk tidak tinggal diam. Mereka segera mengorganisasi perlawanan untuk membendung serangan tentara Salib lebih lanjut. Berikut ini adalah upaya yang mereka lakukan. Setelah kekalahan di Yerusalem, dinasti Saljuk berfokus pada mempertahankan wilayah-wilayah strategis seperti Aleppo, Damaskus, dan Mosul. Kota-kota ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi tentara Salib. Sultan-sultan Saljuk bekerja sama dengan penguasa lokal untuk memperkuat pertahanan dan menggalang kekuatan. Selain itu, dinasti Saljuk juga menjalin hubungan erat dengan kekhalifahan Abbasiyah untuk menggalang persatuan umat Islam. Mereka memahami bahwa kekuatan Islam hanya dapat bertahan jika umat bersatu menghadapi musuh bersama. Pendengar yang budiman, keberhasilan dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam tidak terlepas dari strategi mereka yang brilian. Di antara strategi mereka adalah satu benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun dan memperkuat benteng-benteng di wilayah perbatasan untuk melindungi kota-kota dari serangan tentara Salib. Benteng-benteng ini dilengkapi dengan pasukan yang terlatih dan persediaan logistik yang memadai. Dua, pasukan berkuda. Pasukan berkuda Seljuk yang terkenal karena kecepatan dan kelincahannya memainkan peran kunci dalam pertempuran melawan tentara Salib. Mereka menggunakan taktik serangan mendadak untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. 3. Diplomasi dan aliansi. Selain kekuatan militer, dinasti Seljuk juga menggunakan diplomasi untuk meredakan ketegangan dan membangun aliansi dengan penguasa lokal. Pendekatan ini membantu mereka mempertahankan stabilitas di wilayah yang luas. Salah satu kisah inspiratif dari perlawanan dinasti Seljuk adalah perjuangan Sultan Imaduddin Zangki, seorang pemimpin yang dikenal karena keberaniannya. Pada tahun 1144 Masehi, Zangki berhasil merebut kembali Edesa dari tangan tentara Salib, yang menjadi kemenangan besar pertama umat Islam setelah Perang Salib yang pertama. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi umat Islam untuk terus berjuang. Selain itu, Sultan Nuruddin Mahmud Zangki, putra Imaduddin, juga memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan dunia Islam. Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan religius. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam mulai bersiap untuk merebut kembali Yerusalem. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlawanan dinasti Seljuk terhadap tentara Salib memberikan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, pentingnya persatuan. Kekuatan umat Islam terletak pada persatuan. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa dengan bersatu umat Islam mampu menghadapi musuh yang lebih besar. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan, Imaduddin Zangki, dan Nuruddin Mahmud menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berlandaskan keimanan dapat membawa kejayaan bagi umat Islam. Strategi yang matang. Perencanaan dan strategi yang matang adalah kunci keberhasilan. Dinasti Seljuk menggunakan kombinasi taktik militer, diplomasi, dan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi tentara Salib. Pendengar yang rahmati Allah, perlawanan dinasti Seljuk tidak hanya melindungi wilayah Islam, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kemenangan-kemenangan mereka membuka jalan bagi pemimpin-pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk melanjutkan perjuangan dan merebut kembali Yerusalem pada Perang Salib yang ketiga. Pendengar yang dirahmati Allah, peran dinasti Seljuk dalam mempertahankan dunia Islam dari serangan tentara Salib adalah bukti bahwa Islam memiliki sejarah yang penuh dengan kegagahan dan keberanian. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk memperkuat iman dan persatuan umat Islam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga agamanya dan melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Amr rahimahullah. Beliau merupakan salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal sebagai seorang perawi hadis yang memiliki kontribusi signifikan dalam ilmu hadis. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Amr bin Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi Al-Madani. Ia dikenal sebagai seorang imam, seorang muhaddis, yakni seorang ahli hadis, dan juga seorang perawi yang jujur. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tingkat kekuatan riwayatnya, Muhammad bin Amr tetap diakui sebagai salah satu perawi yang hadisnya dihimpun dalam kitab-kitab hadis yang utama. Uraian ini akan mengupas secara mendalam perjalanan hidup, keilmuan, dan kontribusi Muhammad bin Amr dalam dunia Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr berasal dari kota Madinah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Amr merupakan anggota keluarga Laitsiyah yang memiliki hubungan erat dengan tradisi ilmu agama di kota Madinah. Tanggal kelahiran Muhammad bin Amr tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber sejarah, tetapi para ulama memperkirakan ia lahir pada abad awal kedua Hijriah. Muhammad bin Amr memiliki sejumlah guru yang merupakan ulama besar di zamannya. Di antara gurunya adalah yang pertama, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah adalah seorang tabi'in dan juga putra seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abu Salamah menjadi salah satu guru utama Muhammad bin Amr dalam bidang hadis. Melalui Abu Salamah, Muhammad bin Amr mendapatkan banyak hadis yang bersumber langsung dari para sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian guru Muhammad bin Amr yang kedua, yakni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. At-Taimi dikenal sebagai seorang ulama kota Madinah yang terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis. Muhammad bin Amr belajar kepadanya dalam bidang fikih dan hadis. Selanjutnya yang ketiga, Amr bin Al-Qamah, yakni ayah Muhammad bin Amr sendiri. Amr bin Al-Qamah juga dikenal sebagai seorang ulama yang terpercaya. Didikan seorang ayah ini memberikan fondasi kuat bagi Muhammad bin Amr dalam memahami ilmu agama. Selain itu, Muhammad bin Amr juga belajar dari sejumlah ulama lainnya, termasuk Yahya bin Abdurrahman bin Hatib dan Ibrahim bin Abdullah bin Hunain. Para guru ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter dan keilmuan Muhammad bin Amr. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang perawi yang produktif, Muhammad bin Amr memiliki banyak murid yang meriwayatkan hadis darinya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah yang pertama, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta, meriwayatkan beberapa hadis dari Muhammad bin Amr. Ini menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr diakui di kalangan ulama besar pada zamannya. Kemudian yang kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ahli hadis dan ulama terkemuka. Ia juga mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr yang menunjukkan kedalaman ilmu Muhammad bin Amr. Kemudian muridnya yang ketiga, yakni Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah merupakan salah satu imam dalam ilmu hadis. Ia juga meriwayatkan dari Muhammad bin Amr. Dan yang keempat, yakni Abu Usamah dan Yazid bin Harun. Keduanya adalah perawi hadis terpercaya yang mengambil riwayat dari Muhammad bin Amr. Jumlah murid Muhammad bin Amr yang banyak dan kualitas mereka yang tinggi menunjukkan bahwa Muhammad bin Amr adalah tokoh yang dihormati dalam dunia ilmu hadis. Pendengar yang budiman, penilaian para ulama tentang Muhammad bin Amr sedikit bervariasi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk, seorang yang jujur. Meskipun tingkat hafalan dan ketepatan riwayatnya kadang dipertanyakan. Berikut adalah pandangan beberapa ulama tentangnya. Yang pertama, pandangan Imam An-Nasa'i rahimahullah. Imam An-Nasa'i berkata bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang perawi yang tidak bermasalah, yang menunjukkan tingkat kepercayaannya dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, pandangan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim menilai Muhammad bin Amr sebagai seorang salih al-hadis, baik dalam bidang hadis. Ini berarti riwayatnya dapat diterima meskipun memerlukan penguatan dari perawi yang lain. Selanjutnya, pandangan Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Muhammad bin Amr adalah seorang yang terpercaya. Namun ia juga mengatakan bahwa ada perawi lain yang lebih kuat daripada Muhammad bin Amr, seperti Ibnu Uyainah dan Ibnu Ishaq. Berikutnya yang keempat, pandangan Ibnu Adi. Ibnu Adi menulis bahwa Muhammad bin Amr termasuk perawi yang digunakan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Menurutnya, hal ini merupakan bukti bahwa Muhammad bin Amr tidak memiliki cacat serius dalam riwayatnya. Terakhir, pandangan Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi memasukkan sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr dalam daftar hadis-hadis lemah atau do'if. Namun ini lebih disebabkan oleh kelemahan hafalannya, bukan integritasnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hasan secara umum. Sebagian hadisnya juga terdapat dalam kitab-kitab sahih, meskipun seringkali muncul dalam posisi sebagai penguat atau mutaba'ah atau sebagai perbandingan atau makrun. Sebagai contoh, hadis-hadis Muhammad bin Amr banyak digunakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim sebagai penguat riwayat dari perawi lain. Imam Al-Bukhari juga menyebutkan riwayat Muhammad bin Amr dalam beberapa bagian kitabnya secara makrun atau digandengkan dengan riwayat perawi lain. Salah satu hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr adalah, "Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah tersesat dari jalan menuju surga." Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa muridnya, seperti Fasu bin Giyas dari jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Amr menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Madinah, kota kelahirannya. Namun ia juga dikenal melakukan perjalanan ke Irak untuk menyebarkan ilmu hadis. Di Irak, ia bertemu dengan banyak ulama dan menyampaikan hadis kepada para muridnya. Perjalanan ini menunjukkan dedikasinya dalam menyebarkan ilmu agama. Muhammad bin Amr wafat pada tahun 145 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun 144 Hijriah. Saat wafatnya, ia meninggalkan warisan keilmuan yang besar melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Sebagai seorang perawi yang aktif, kontribusinya tetap dikenang oleh para ulama setelahnya. Muhammad bin Amr bin Al-Qamah rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang tingkat kekuatan riwayatnya, para ulama sepakat bahwa ia adalah seorang yang soduk atau jujur dan memiliki kedalaman ilmu. Keberadaan hadis-hadisnya dalam kitab-kitab sahih menunjukkan pengakuan terhadap kredibilitasnya. Dengan dedikasinya dalam ilmu hadis, Muhammad bin Amr rahimahullah menjadi salah satu figur penting dalam sejarah keilmuan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Petunjuk Al-Qur'an dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda. Mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, pada edisi kali ini kita akan mencoba kembali membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-77. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang menukar janji mereka kepada Allah untuk mengikuti Muhammad, untuk menyebutkan sifatnya kepada manusia dan menjelaskan ihwalnya, serta mereka menukar sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah dan sedikit, berupa kesenangan yang fana di dunia ini, maka ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Maksudnya, mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kebaikan dan keselamatan di akhirat nanti. Kemudian firman Allah, wada yukallimuhumullahu wada yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, yakni dengan rahmat darinya untuk mereka. Artinya, Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dengan ucapan yang lembut dan tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakihim, dan tidak juga akan menyucikan mereka, yakni dari berbagai macam dosa dan kotoran. Sebaliknya, Allah memerintahkan mereka masuk neraka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, pendengar, dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtati abiha malam ri'in muslim laqiyallahu wa huwa alihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan untuk merebut harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah sedang Allah dalam keadaan murka. Kemudian pendengar, Al-Ash'ath berkata, demi Allah, hal itu terjadi pada diriku. Antara diriku dan seorang Yahudi pernah terjadi sengketa tanah. Lalu orang Yahudi itu mengingkari tanah milikku itu. Kemudian aku pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepadaku, apakah kamu punya bukti? Tidak, jawabku. Lalu orang Yahudi itu berkata, aku berani bersumpah. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, jika dia bersumpah, maka hilanglah hartaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanin samanan qalida, sungguh orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahal bin Anas dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa hamba yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka pada hari kiamat kelak, tidak mensucikan mereka, dan tidak juga melihat kepada mereka. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang melepaskan diri dari kedua orang tuanya dan membenci keduanya. Kemudian orang yang melepaskan diri dari tanggung jawab kepada anaknya, dan orang yang diberikan kenikmatan oleh suatu kaum lalu mengingkari nikmat tersebut serta melepaskan diri dari mereka. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga golongan yang pada hari kiamat Allah tidak mengajak mereka berbicara, tidak melihat mereka, serta tidak juga mensucikan mereka, dan mereka akan memperoleh azab yang pedih, yaitu orang yang melarang Ibnu Sabil mendapatkan sisa air yang dimilikinya. Demikian orang yang bersumpah atas suatu barang setelah asar, yakni sumpah palsu, dan orang yang membaiat seorang imam, jika diberikan sesuatu kepadanya, dia akan mendukungnya. Akan tetapi jika tidak memberinya, maka dia tidak memberikan dukungan kepadanya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat ini dan penjelasan dua ayat sebelumnya, ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antaranya, yang pertama, jangan sampai umat Islam tertipu dan percaya kepada orang-orang Yahudi begitu saja. Sebab mereka sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai para pengkhianat. Kemudian faedah lainnya, jika ada orang yang berani berdusta kepada Allah, berarti dia jauh lebih berani berdusta kepada manusia. Kemudian faedah lainnya, penegasan tentang keyakinan umat Yahudi bahwa semua manusia selain Yahudi adalah najis. Harta dan kehormatan orang lain halal bagi mereka. Karena menurut anggapan mereka, orang-orang Yahudilah yang beriman, sementara orang-orang selain mereka adalah kafir. Lalu faedah lainnya, besarnya dosa bagi orang yang mengkhianati janjinya demi keuntungan duniawi. Begitu juga orang yang bersumpah palsu demi mencari harta. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya dia memperoleh harta, padahal ia tahu dirinya berbuat dosa dengan melakukan sumpah itu, maka dia akan bertemu dengan Allah, sementara Allah amat murka kepadanya. Pun demikian, dalam hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah benar-benar akan memasukkannya ke dalam neraka dan mengharamkan atasnya surga. Seseorang bertanya kepada beliau, sekalipun hanya sedikit ya Rasulullah? Beliau menjawab, sekalipun hanya sepotong ranting kayu arok, yakni kayu siwak. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faidah dari ayat ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat, tafsir ayat. Seratus satu poin dua tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara hadis
5: dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba beliau bersabda, jita tas'alu anil birri, qultu na'am, qala istafti qalbak, al birru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi al qalbu, والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Yang artinya, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa dari hati nuranimu. Karena kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati merasa tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keragu-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibni Hanbal dan Ad-Darimi. Dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Saghir, karangan Imam Munawi menjelaskan, hati nurani yang dimaksud dalam hadis ini adalah hati nurani yang tenang atau yang disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang memiliki cahaya sehingga dapat membedakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang yang hatinya telah tercerahkan dengan cahaya kebenaran, yang tidak hanya berdasarkan pikiran, yang tidak hanya berdasarkan perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan saja, tanpa adanya dalil syariat yang kuat. Hadis ini juga menjelaskan bahwa kebaikan itu sesuatu yang dapat menenteramkan hati dan jiwa, sedangkan dosa itu mempunyai dua tanda. Pertama, yang membimbangkan dan meragukan jiwa apabila bersangkutan tidak menyukai bila orang lain mengetahui dan mencelanya? Meskipun para ulama memberi fatwa, janganlah dipatuhi fatwanya itu selama masih ada keragu-raguan dan kebimbangan dalam jiwa. Karena fatwa itu tidak bisa menghapuskan keragu-raguan itu selama keragu-raguan itu benar adanya. Wallahu a'lam.
6: Radio Tren Dakwah FM. Suara, suara dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'si wan nusyur. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum, pendengar yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan agar kita memiliki sifat iffah dalam hal al-iffatu an akl haram. Menahan diri dari untuk memakan makanan yang haram. Ya. Jadi tidak boleh. Kita harus mencukupkan diri kita dari makanan-makanan yang halal saja. Ya. Haram hukumnya bagi kita, bagi seorang muslim, untuk memakan makanan yang tidak halal. Enggak boleh. Ya. Dan fenomena sekarang, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, mendengar yang berbahagia, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sudah tidak lagi waspada atau hati-hati terhadap yang satu ini. Ya. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa menimbang mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Tidak hati-hati lagi apa yang kira-kira yang dia masukkan ke dalam kerongkongannya. Makanan apa yang kira-kira yang bisa memenuhi perutnya. Ya. Padahal sudah menjadi satu ketentuan dan juga peringatan dari Rasulullah SAW, kita harus berhati-hati dari hal ini. Kita harus bisa menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram. Sebab banyak sekali hal-hal yang negatif kalau seandainya seorang muslim tidak bisa menjaga dirinya dari makanan yang haram. Yeah. Tidakkah kita khawatir atau merasa ngeri atau merasa takut seandainya kita satu atau sedikit saja, yeah, sebutir memakan makanan yang haram, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makanan tersebut daging yang tumbuh, yeah, dari diri kita, itu menjadi santapannya api neraka jahanam kelak. Yeah. Dan begitulah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap jasad yang tumbuh dari makanan yang dihasilkan dari cara yang haram dan makanan itu sendiri sifatnya haram, maka dia akan menjadi makanan atau hal yang paling cepat nanti di azab atau disisa dari Allah Subhanahu wa taala di api neraka jahanam kelak. Kemudian yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum, kalau seandainya di antara kita tidak bisa atau tidak berhati-hati menjaga untuk tidak memakan makanan yang haram, ya, orang seperti ini akan susah sekali diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seandainya doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musibah besar. Lalu kemana lagi dia akan meminta? Mau kepada makhluk? Miskin. Kasihan sekali orang seperti ini, ya. Ketika dia berdoa, bermunajat, mengangkatkan tangan dengan penuh tadarruk, ya, dengan penuh kerendahan, keinahan, meminta dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, tapi di saat itu dia tidak diterima munajatnya. Hanya karena gara-gara dia memakan makanan yang haram. Bayangkan. Rugi sekali. Musibah besar ini. Di saat kita butuh pertolongan dan makhluk tidak bisa mampu atau tidak mampu menolong kita, lalu kita kembali datang pada Allah, ternyata Allah menolak kita. Menolak permintaan kita dikarenakan ada satu daging, ya, yang tumbuh di tubuh kita dikarenakan gara-gara makanan haram. Musibah besar sekali. Ya. Inilah hal negatif yang dihasilkan, ya, dikarenakan kita tidak menjaga diri dari makanan yang haram. Apa itu, masyarakat muslimin? Tidak diterima doa kita. Adamu istijabati doa. Tidak diterima doa kita. Seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, gitu, ada seorang yang dalam keadaan rambut acak-acakan, penuh dengan debu gitu kan, kemudian pakaiannya lusuh, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, gitu kan. Tapi apa? Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Aina istajaba lahu, kata Rasulullah, bagaimana orang seperti ini bisa diijabah doanya? Inilah masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia. Satu musibah besar kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita, tidak memiliki rasa ifah ya, dalam masalah makanan yang haram. Alhamdulillah ya, saudara-saudara kita di kalangan Majelis Ulama Indonesia memiliki perhatian yang besar dalam masalah ini. Ya, sehingga memiliki kelembagaan khusus yang mengoreksi atau meneliti mana yang dikhawatirkan haram dan

0: yang menjaga diri dari memakan makanan yang haram. Otomatis masyarakat muslimin rahmanillah, kalau seandainya kita senantiasa menjaga diri kita dari hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab ya tadi gitu ya, kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan haram akan menjadi hal yang paling pertama dilalap oleh api neraka. Kalau diri kita menjaga senantiasa memakan makanan halal gitu ya, api neraka juga akan berpaling dari kita. Dan seorang yang senantiasa menjaga dirinya ya dalam masalah makanan yang haram, dia pun akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadi karakteristik para sahabat. Ya, salah satunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sangat hati-hati sekali makanan apa yang bakal masuk ke dalam kerongkongannya atau ke dalam perutnya. Pernah suatu ketika ya, beliau memuntahkan kembali makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Karena gara-gara apa? Diberitahukan bahwa makanan itu hasil dari upah meramal. Ya, artinya di sini upah tukang ramal, kuhan gitu ya, kemudian dukun dan lain sebagainya haram. Enggak boleh menjadi konsumsi makanan kita. Lalu bagaimana kalau seandainya profesi tersebut menjadi pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah, waliyallahu. Ya. Ngeri sekali. Tidak dijaga dirinya dari makanan yang haram. Tentunya ini akan menjadi makanan empuk api neraka jahanam kelak. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Allahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Ucapan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika aliyya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika aliyya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan tetap teguh menepati perjanjianku dengan-Mu, yaitu untuk senantiasa mentaati-Mu sekuat kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada aku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: أخي مقيما شمالا جانو تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 28 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya selama engkau berada di dalam sholat, maka engkau seolah sedang mengetuk pintu Sang Maharaja Allah. Dan barang siapa yang senantiasa mengetuk pintu Sang Maharaja, niscaya pintu itu akan dibukakan baginya."
0: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami, Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah, dan yang lebih penting lagi ya pendengar, selalu menetapi jalan kebenaran yang digariskan Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Ngobrol Perkara Iman, yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan berbicara seputar pembahasan tentang keilmuan dari tema-tema yang beragam ya. Oleh karena itu pendengar, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Hawari LC yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Nah, di kesempatan ngobrol perkara iman kali ini kita akan membahas tentang takwa ya. Itu tentang kenapa kita harus membahas tentang takwa sih gitu, dan bagaimana pengaruh ketakwaan dalam kehidupan kita. Langsung aja ya Ustaz, tentang takwa itu sendiri Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan ketakwaan atau takwa, kemudian kenapa sih kita penting membahas takwa Ustaz?
3: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda kini berada. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berbincang ngobrol masalah takwa ya. Pendengar yang budiman, bahwa kita sering mendengar kalimat takwa, sering mengucapkan, sering dinasihatkan kepada kita oleh para penceramah, para khatib, setiap hari Jumat wajib berpesan takwa. Bahkan tujuan dari ibadah-ibadah yang mulia seperti berhaji, puasa, kemudian zakat, kemudian orang berkurban, itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya takwa itu apa sih? Ya, kalimat yang mudah dilontarkan, diucapkan, diperintahkan, tapi ternyata berat ya untuk dilaksanakan dengan hakikatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Ini berat. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, takwa itu berasal dari Wakoyaki, ya, wikoyah, artinya adalah menjadikan sesuatu sebagai perlindungan. Kemudian intinya adalah secara istilah banyak sekali definisi takwa, ya, seperti yang sudah sangat terkenal, yaitu dari perkataan yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, at-taqwa hiyal khauf minal jalil. Ketakwaan itu adalah merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut dengan musibah, bencana, hukuman, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika seseorang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berlaku atau bertindak semena-mena. Ketika seseorang tidak merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menzalimi orang seenaknya.
2: Ya.
3: Oleh karena itu pilar pertama adalah ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal'amalu bitangzil, yaitu kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan yaitu Al-Quran. Kita beramal dengan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai undang-undang, sebagai petunjuk, sebagai penuntun hidup. Ya, jadi takwa itu memang di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang takwa itu menunjuk dada, ya, atau di hati. Itu adalah asal dari ketakwaan dari hati memang. Tapi juga harus direalisasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan seperti apa? Melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan disebut sebagai orang yang bertakwa mereka yang enggan, bahkan menolak hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya wal qona'ah bil qalil, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dirasa sangat sedikit. Ya, seringkali Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, tapi dalam hati kita karena kita kurang pandai bersyukur, akhirnya menganggap nikmat tersebut sedikit. Merasa kurang terus, tidak pernah puas. Ya, diberikan banyak terasa sedikit, padahal itu memang apa? Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan mungkin orang menjadi hamba yang bersyukur kalau dia tidak qanaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ketika seseorang qanaah itu tanda bahwa dia syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mentakdirkan apa saja yang diberikan kepada manusia sesuai dengan jatahnya. Wal istidad liyaumir rahil, apa itu artinya? Yaitu mempersiapkan diri untuk bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu tempat kembalinya adalah di akhirat, kampung akhirat. Di dunia ini hanya sebentar saja, ya. Tempat yang abadi adalah di akhirat kelak. Oleh karena itu, ketika di dunia gagal, bisa dipastikan bahwa di akhirat dia akan apa? Gagal. Itu apa? Pengertian takwa, ya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, wa aslu taqwa, asal dari ketakwaan itu, ayya ja'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Dia menjadikan antara dirinya dengan apa yang ditakutkan, ya, yang apa namanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu wiqayah, pembatas. Dia tidak menerjang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia batasi diri dia. Dia tahu bahwa hawa nafsunya mengajak dia untuk berzina, untuk minum khamr, untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang jorok, yang porno. Tapi dia batasi, dia cegah. Itu apa namanya? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu apa? Definisi tentang ketakwaan.
2: Ya, baik. Nah, terus berkaitan tentang kenapa kita harus membahas takwa, Ustaz, gimana itu?
3: Baik, kenapa kita harus membahas tema tentang takwa, ya? Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alasan penting kenapa kita membahas masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena ketakwaan itu mempunyai kedudukan yang sangat besar, sangat tinggi di dalam agama Islam. Betapa banyak syariat Islam, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya membentuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti contohnya yang sangat mudah yaitu ayat tentang puasa, ya. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas sekali kan? Kita puasa Ramadan setiap tahun satu bulan full, itu digembleng kita, ditempa kita untuk apa? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga haji, begitu juga kita sholat, begitu juga syariat-syariat yang lain agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua alasannya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika tertanam jiwa-jiwa takwa dalam masyarakat, maka itu akan merekatkan ukhuwah Islamiyah, akan menguatkan kekuatan Islam. Ketika jiwa-jiwa dipenuhi dengan ketakwaan, itu akan menguatkan kebaikan di dalam masyarakat itu, akan membentuk kekuatan, ya, yang secara otomatis dia akan melawan berbagai macam kemungkaran. Sebab tidak mungkin hati yang dipenuhi dengan ketakwaan dia diam, diam kepada kemungkaran. Satu hal yang sangat sulit untuk dicerna, begitu ya. Karena apa? Itu adalah konsekuensi. Seperti ketika seseorang lapar, dia akan apa? Mencari makanan, pasti itu. Ketika seseorang haus, dia akan mencari minuman yang bisa menghilangkan dahaga. Begitu juga ketika orang bertakwa, ketika melihat kemungkaran, dia akan cari cara gimana agar kemungkaran itu bisa hilang dengan beragam caranya, tentu dengan hikmah, ya. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, para pendengar yang beriman, maka dia akan menjadi hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim syi'airallah fa innaha min taqwal qulub, ya. Yang demikian itu, barang siapa yu'azzim syi'airallah, membesarkan, mengagungkan, ya, menjunjung tinggi syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah, ya? Secara umum syariat Allah di muka bumi ini, syariat-syariat Islam di muka bumi ini, maka itu apa? Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu lahir dari ketakwaan hati. Nah, karena itu penting apa kita membahas tentang takwa ini, ya. Kemudian selanjutnya, ketakwaan merupakan bekal utama di zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Ketakwaan merupakan bekal yang sangat agung sekali, yang paling utama ketika kita hidup di tengah masyarakat yang sangat campur aduk antara kebatilan dan kebenaran, antara syirik dengan tauhid, antara bid'ah dengan sunnah, antara keadilan dengan kezaliman. Maka takwa yang menjadi cahaya menuntun manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita apa? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian apa namanya? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian yang selanjutnya pentingnya kita bertakwa yaitu ketika orang diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan furqan, pembeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, tepatnya di ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan kepada kalian furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, antara syirik dan tauhid, kemudian yang sunnah dan yang bid'ah. Ini mahal sekali, kadang tidak dijumpai di bangku-bangku sekolah, ya. Nah, karena itu para pendengar yang budiman, dengan takwa ini kita mendapatkan furqan, mendapatkan pembeda di tengah kegelapan zaman, di tengah kerusakan yang begitu dahsyat sekali dari berbagai macam lini. Maka dengan ketakwaan manusia akan tertuntun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beberapa poin tentang pentingnya kita membahas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya, baik. Nah, tadi dijelaskan tentang definisi takwa, kemudian tentang pentingnya membahas takwa. Lalu bagaimana sih Ustaz keutamaan takwa di dalam Islam?
3: Baik, tentang keutamaan takwa di dalam Islam sangat banyak sekali. Langsung saja yang pertama, at-taqi huwal akram indallahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya sangat jelas, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat yang sangat agung sekali. Jadi timbangan atau mi'yar yang menjadi standar ukuran kebaikan seorang hamba itu bukan masalah hartanya, bukan masalah harta, bukan masalah kedudukan, bukan masalah jabatan, bukan masalah kegantengan, kecantikan, kekekaran tubuh, bukan. Tapi kebaikan hati, ketakwaan di dalam hati itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Adapun masalah fisik, ya, itu kita tidak ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa rambut kamu bentuknya demikian, kenapa kulitnya warnanya demikian, kenapa bentuk tubuh pendek, gemuk, tinggi, kurus, tidak ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang kita enggak pesan, ya. Yeah. Karena itu pemberian murni, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu apa masalah takwa ini apa? Adalah masalah orang yang paling mulia. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling mulia, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaannya, al-muttaqun awliya Allah ahibba'u. Orang-orang yang bertakwa itu hakikatnya mereka adalah para wali-wali Allah dan orang-orang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, siapakah sih wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Jawabnya di dalam Al-Quran, wali Allah itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kewalian ini derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Jadi bukan berarti wali Allah itu orang yang hebat, bisa menghilang, kebal dibacok, kebal ditembak, ya, kemudian bisa melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Bukan. Wali Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62, ala inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-wali Allah, awliya Allah kan wali-wali Allah, ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak takut, begitu juga tidak bersedih. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, keutamaan takwa yang ketiga, bahwasanya ma'iyatun

0: taisirul umur wasiatul arzak, begitu kata para ulama. Dengan bertakwa itu perkara jadi mudah, segala perkara deh, problematika jadi mudah kalau kita bertakwa, dan rezeki jadi lancar. Kita introspeksi diri kita, kenapa kok rezeki nggak lancar, urusan tambah pelik saja, itu pertanda bahwa kita mungkin kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya.
0: Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan ya di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi, jalan keluar. Jadi intinya bertakwa, dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin dapat solusi dalam segala masalah, yang bisnis dalam bisnisnya, berkarir dalam karirnya, ya, seorang santri atau siswa dalam pelajarannya, dekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertakwa. Ya ja'allakum makhroja, jelas sekali kan, Allah pasti akan berikan solusi atau jalan keluar. Bukan sekedar itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tanpa kita duga. Apa itu tanpa kita duga? Ya, ada kan rezeki yang kita cari, misalnya orang dapat gaji setiap bulan sekian gitu ya. Atau dia misalnya udah jualan diperkirakan sekian. Tiba-tiba ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari arah yang tidak disangka-sangka kita dapat rezeki itu yang mungkin jumlahnya berlipat-lipat ganda. Ya. Jadi para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu keutamaan bertakwa. Yang selanjutnya tentu surga. Al-fawzu bil jannah wa na'imil akhirah, yaitu kemenangan mendapatkan surga, begitu juga mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak ya. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wa yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia ini. Kemudian selanjutnya ya, keutamaan takwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang lurus. Perkataan la ilaha illallah. Perkataan yang membawa tauhid, jauh dari kesyirikan. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian yang tadinya syirik jadi tauhid, yang tadinya bid'ah jadi sunnah, yang tadinya riya jadi ikhlas. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita. Kita kan diperintahkan untuk beramal, dan ketika beramal ternyata belepotan ya. Ada yang pengen dunia, pengen pujian, pengen mendapatkan popularitas ya. Ketika kita bertakwa, yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian kita diampuni dosa-dosa kita ya. Ini apa beberapa hal atau beberapa poin tentang keutamaan bertakwa di dalam Islam. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya baik. Nah, kemudian selanjutnya Ustaz, apa saja sih sifat-sifat orang yang bertakwa Ustaz? Mungkin karakteristik mereka sehingga kita bisa menjadi contoh buat kita semua.
0: Baik, berkaitan dengan bagaimana sih karakteristik sifat-sifat dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa pastikan ya, paling tidak kita bisa mendekati apakah kita benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama, ada ul faraid wajtinabu al muharramat. Orang yang bertakwa itu pasti dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli itu larangan itu yang namanya haram ataupun makruh ya. Pokoknya yang dilarang Allah, dibenci, dia tinggalkanlah. Ya, perkara ada orang yang mengatakan itu kan hanya makruh ya, litanzih begitu ya kalau dalam bahasa fikih itu. Makruh hanya untuk menjaga kehormatan saja. Selama Allah Subhanahu wa taala larang atau

0: Allah Subhanahu wa taala benci, tinggalkan. Lebih aman itu. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, sifat dari orang yang bertakwa itu menjaga al-hifaz ala huquqin nas wa husnu usratihim atau husnul khuluq, yaitu menjaga hak-hak manusia dan berakhlak baik dalam pergaulan kepada mereka. Jadi menjaga hak-hak manusia itu tanda dari orang yang bertakwa. Tidak mungkin orang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berbuat zalim.
1: Iya.
0: Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi berakhlak mulia itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tanda dari orang yang bertakwa. Jadi bisa kita usahakan berakhlak baik adalah akhlak-akhlak yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semata-mata dasarnya adalah adat. Kalau memang adat setempat ya, itu mengaku baik tapi bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berarti tidak baik ya secara agama.
1: Iya.
0: Ya. Jadi standarnya apa? Apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Selama tidak bertentangan maka hal tersebut silahkan dilakukan. Selanjutnya, orang yang bertakwa itu al-musara'ah ila taubah wa adamil israr 'alal ma'siyah. Tandanya adalah dia bersegera bertaubat dan tidak terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatan. Memang ketika orang bertakwa itu tidak lepas dari dosa. Tidak langsung orang yang bertakwa itu menjadi sosok yang maksum, menjadi sosok yang apa, tidak berdosa. Pasti orang bertakwa itu juga berdosa. Hanya saja bedanya sama orang yang tidak bertakwa, ketika berdosa dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tenggelam terus-menerus dalam kemaksiatan. Selanjutnya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah dia senantiasa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'zim Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini dan itu, dia tidak ditakwil-takwil ya, tidak disimpang-simpangkan maknanya. Ya. Dia tunaikan hal tersebut dengan sami'na wa ta'na. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan misalnya bagi laki-laki untuk memelihara jenggot, ya dia pelihara dalam rangka mengagungkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada seseorang untuk tidak banyak bercanda kecuali dengan canda yang benar ya. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar celana bagi seorang laki-laki tidak berada di bawah mata kaki, maka itu apa? Dia laksanakan dalam rangka apa? Tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah orang yang kaful lisan anil adza, menjaga lisannya dari berbagai macam menyakiti, membuli orang lain atau berdusta. Karena betapa banyak ya, gara-gara lisan satu keluarga geger, bahkan satu negara bisa apa? Geger. Kacau ricuh gara-gara lisan yang dusta.
1: Iya.
0: Lisan yang suka membuli, lisan yang tidak dijaga. Begitu kan? Maka ada ungkapan mulutmu harimaumu. Ya. Kalau ini tidak dibiarkan ya, gara-gara lisan orang bisa perang. Orang satu negara ya bisa apa? Geger itu. Bisa kacau kalau tidak dijaga lisan itu. Nah, itu apa? Beberapa sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam Islam.
1: Nah, kemudian Ustaz, bagaimana sih kiat-kiat supaya menjadi orang yang bertakwa gitu, sehingga kita bisa mencapai predikat takwa?
0: Baik, bagaimana kiat-kiat atau tips-tips agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah bekali diri kita dengan ilmu syar'i. Kemudian baru ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Kalau ilmu syar'inya sudah dapat, kita mau mengembangkan ilmu dunia itu tidak salah jalan.
1: Iya.
0: Ya, betapa banyak orang yang akhirnya jadi sombong. Na'udzubillah min dzalik, hanya gara-gara meneliti satu perkara yang kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, masalah tentang ini dan itu. Karena tidak apa? Didasari dengan ilmu syar'i tadi. Ya, yang kedua, hendaknya memperbanyak nawafil atau ibadah-ibadah sunnah. Ya, ketika orang pengen apa? Menjadi orang bertakwa, perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jangan mencukupkan diri dengan yang wajib saja, puasa sunnah, sholat sunnah, ya, zikir-zikir yang diperbanyak dan lain sebagainya. Yang ketiga, qiraatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Ini merupakan membacanya saja ibadah, ya. Membacanya saja bisa membuka hati kita, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi bitadabbur, membaca dengan bertadabbur, itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu kita berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan jiwaku takwa, ketakwaannya, wa zakkiha, dan bersihkanlah, anta khairu man zakkaha, ya, engkau sebaik-baik yang membersihkan hati hamba, ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Wala tu sahib illa mu'minan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakul tu'amak illa taqi. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan dari makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena kalau makanan kita dimakan sama orang-orang yang tidak bertakwa, dia kenyang, habis itu bermaksiat. Berbeda sama orang yang bertakwa, dia kenyang, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ibadahnya ada yang multifungsi. Jadi kita dapat pahalanya juga, ya. Kemudian kita qiraah, membaca sirah-sirah perjalanan hidup orang-orang yang telah lalu dari kalangan salafus saleh, itu juga akan menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa tips, beberapa kiat yang insyaallah akan mengantarkan kita kepada manzilah atau derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
1: Baik pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, tadi telah kita simak ya pemaparan tentang definisi takwa, juga pentingnya kita membahas takwa, dan tadi disebutkan bagaimana sih sifat-sifat orang bertakwa, kemudian bagaimana kiat-kiatnya supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Semoga pemaparan tadi bermanfaat dan tentunya bisa menjadi inspirasi dan panduan untuk kita supaya kita menjadi hamba yang memiliki predikat takwa, dan tentunya juga menjadi muhasabah untuk kita sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsir, kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya. Baik. Juga terima kasih banyak kepada pendengar atas perhatiannya. Dan akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamal
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami. Bidikir 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu di udara. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan nambahkan iman kita sekalian. Salah satu fenomena yang sangat kental dalam kehidupan kita, bahkan kita rasakan setiap saat, yaitu berkurangnya perhatian kita kaum muslimin, baik sebagai masyarakat umum maupun pejabat-pejabat yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan, amanah ummah gitu ya, amanat ummah, itu melupakan segi-segi dan sendi-sendi tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam yang benar, sehingga sangat minim sekali pelajaran-pelajaran Islam, ajaran-ajaran Islam dijadikan satu pokok ajaran tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan kita melupakan seluruh segi-segi amal-amal Islami, dari mulai ajaran akidah Islamiyah, lalu ibadah yang benar, lalu akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, bahkan budaya-budaya Islam. Walaupun ada sebagian yang mencoba memasukkannya dalam pendidikan-pendidikan dari mulai tingkat SD ataupun sampai tingkat perguruan tinggi, akan tetapi hanya baru bersifat wacana, tidak dalam bentuk realitas atau aplikasinya. Sehingga ketika kita lihat secara tidak sadar dominasi non-Islami dalam setiap sendi kehidupan kita, sangat terasa di setiap lini yang kita rasakan, baik sebagai keluarga maupun sebagai masyarakat. Padahal sangat penting keberadaan masyarakat dalam kepembinaan kepribadian setiap muslim. Ini saling kait-mengait. Pribadi akan membentuk masyarakat, masyarakat akan mempengaruhi pribadi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Inilah yang dikatakan oleh para ulama pengaruh besar antara lingkungan dengan pembentukan kepribadian seseorang, terutama dalam membentuk fitrahnya lurus, tidak terselewengkan oleh syaitan, itu adalah ketika masyarakatnya, terutama yang terdekat dari kehidupan pribadinya, membentuk dia dalam keadaan fitrahnya yang asli, yaitu Islam. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang lahir, tidak ada satu manusia pun yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Ini menandakan bahwa al-asl seperti yang ditafsirkan oleh perawi itu sendiri yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa arti fitrah di sini adalah Islam. Artinya manusia dilahirkan dalam format fitrah Islami, bukan fitrah selain Islam. Dia hidup dalam asasinya yaitu ruhnya dari Allahu Rabbul Alamin, berarti akan selalu rindu kepada Allahu Rabbul Alamin, mentaati Rabbul Alamin, cinta kepada Rabbul Alamin sepanjang fitrah itu tidak rusak. Tetapi syaitan pasti akan menghalanginya gitu ya. Nah, yang paling berpengaruh membentuk kepribadian fitrah ini berubah adalah lingkungan terdekat. Tentu lingkungan terjauh dari ini mempengaruhi juga, tetapi ringan, sedikit gitu ya. Tetapi yang terdekat akan sangat mempengaruhi. Tambah dekat, tambah mempengaruhi. Yang paling dekat dari lingkungan kita adalah keluarga kita, orang tua terutama gitu ya, atau ayah, ibu, atau istri dan suami gitu. Ini sangat mempengaruhi, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajissanihi. Kedua orang tuanya lah dalam hal ini pengasuh dari anak itu, pendidik dari anak itu, pembentuk dari anak itu, yang akan membentuknya menjadi tahawud, yaitu Yahudi, Yunasir, atau dia Nasrani, atau Yumajus, atau dia menjadi Majusi. Inilah masalah pengaruh lingkungan bagi pembentukan kepribadian Islami. Dominasi penon-Islamian di lingkungan kita disebabkan tidak perhatiannya, bahkan penyingkiran dari pendidikan Islami di setiap lini pendidikan kita, baik dari sekolah dasar maupun perguruan tinggi, itu sudah sangat terasa di setiap kehidupan kita. Mungkin sebagian kita yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang saleh gitu ya, lalu hidupnya juga lingkungan pesantren atau apa, tidak terlalu merasakan dampak dari lingkungan yang tidak Islami. Tetapi ketika secara umum kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka kehidupan non-Islami sudah mulai merebak. Contoh saja beberapa fenomena yang bisa kita lihat adalah misalnya keruntuhan akidah, syirikan yang merajalela di tengah-tengah kehidupan kita, sampai-sampai rumah-rumah kita penuh dengan bentuk syirikan ya, menggantung ketika bangun rumah dengan buah-buahan atau tebu atau bendera dengan alasan membersihkan atau menyelamatkan dari buto ijo atau penyelamatan diri. Ini juga suatu yang sangat masih tetap kental. Tempat-tempat kita yang sama sekali tidak peduli dengan masalah-masalah munculnya para master-master hipnotis di televisi gitu ya. Banyak cerita-cerita baik Sunda, Jawa ataupun Sumatera yang mengarah-arah kepada Hinduisme, Budhaisme dan lain sebagainya gitu ya, yang gak peduli dengan ini syirik atau tidak syirik. Begitulah salah satu fenomena yang terus merebak. Atau lagi misalnya fitnah dunia yang semakin menjadi ukuran kemuliaan seseorang, misalnya fitnah harta dan anak-anak. Semakin banyak harta, semakin banyak anak, tambah tinggi kedudukan dia di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Sehingga orang yang tidak punya harta tambah terpuruk ya. Udah tidak diberikan tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mereka sendiri mengalami kegoncangan karena mereka tidak mempunyai kekuatan dan kebahagiaan, seakan-akan tertumpu pada adanya harta dan anak-anak. Yang kedua misalnya fitnah wanita ya, wanita yang merebak di mana-mana. Di setiap kita baru keluar dari mana, dari rumah saja itu akan terlihat yang terbuka secara umum gitu ya. Bahkan yang lebih mengerikan, tetangga sebelah punya suami, pas keluar rumah ngelihat tetangga istrinya pakai, you can see gitu ya. Sampai tukang sayur ngeliatin pembelinya, you can see juga. Gimana ini bisa? Begitulah ketika dominasi ke non-islamian sudah mulai berada di tengah kita. Tambah lama, tambah tidak sensitif kita kan. Awalnya kita kaget melihat wanita telanjang dengan you can see di depan rumah kita. Tapi lama-lama sensitivitas kita udah mulai hilang, udah biasa. Bahkan ngobrol dengan tetangga kita itu gak enak kalau gak ngobrol gitu kan. Ini poinnya. Yang ketiga, fitnatul jah wa hubbur ri'asa, cinta kepada kedudukan dan prestise semakin merebak di mana-mana ya. Artis-artis menjadi idola, para pemain bola dan pemain apa itu, olahragawan semakin oke di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ulama gitu ya, bahkan sekarang digabung gitu ya. Seakan-akan kalau sudah pandai ceramah menjadi artis,
5: itu bisa menjadi ulama gitu, berfatwa. Sungguh aneh sekali ketika seorang yang hanya jadi penceramah dai di sebuah televisi ditanya tentang berbagai hukum, dia jawab asyik saja, seakan-akan dia mufti yang lebih hebat belajar dari para ulama. Di mana-mana ulama sepakat mengharamkan, dia asik aja dengan mengatakan nggak apa-apa itu asal ridho gitu. Ini satu fenomena yang masyarakat kita sudah tidak sensitif terhadap masalah ini. Lalu kita lihat lagi misalnya fitnah kemaksiatan yang merajalela, penyebaran kemungkaran tanpa ada tenaga yang kuat untuk merubahnya. Seperti pembunuhan ya, kita dengar di televisi geng-geng motor yang seenaknya saja menghilangkan nyawa manusia gitu ya. Lalu memperkosa orang dengan hipnotis. Lalu apalagi, lalu merampok satu toko Indomaret atau apa dan lain sebagainya dengan asyik saja tanpa merasa bersalah dan berdosa. Walaupun kita yakin bahwa sebagian mereka lahir dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang muslim gitu ya poinnya. Ini gambaran kedominasian non-islami. Sebagian di antara kita mungkin hidup di lingkungan seperti itu gitu ya. Dia merasa sendiri. Kenapa? Saya keluar rumah, itu semua yang kita saksikan. Di dalam rumah saja, dia seperti bukan bagian dari masyarakat. Nah, bagaimana membentengi diri kita di tengah-tengah kehidupan yang non-islami ini? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sebab dasar dari munculnya dominasi kehidupan non-islami itu. Yang pertama, kita akan jelaskan bagaimana membentengi diri kita dari kehidupan non-islami. Yang pertama adalah kita harus menghilangkan dua penyakit atau penyebab dari munculnya kenonislamian, yaitu yang dikenal dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat artinya kebodohan, ketidakmengertian tentang Islam. Ini harus kita berantas, terutama dalam diri kita, sebelum kita memberantas masyarakat ketidak nonislamian di tengah-tengah kehidupan orang lain, diri kita sendiri gitu ya. Itu harus diberantas. Kita harus belajar tentang ilmu din yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah syahwah, yaitu dorongan dalam diri kita, yang dorongan dari syaitan untuk tidak mau tidak sama dengan lingkungan kita ya. Disebutnya apa, beda dengan mainstream masyarakat ya. Masyarakat pengennya begini, dia berbeda, kan ini masalah sendiri dalam jiwa gitu ya. Syahwat kita mendorong, masa kamu harus beda dengan mereka gitu kan. Ini, nah, di dalam banyak ayat, kita contohkan saja dalam surah As-Sajdah ayat 24. Keberhasilan seseorang menjadi pelopor dari terbentengnya dia dari setiap lingkungan yang tidak islami itu ada dua ya. Menghilangkan syubhat dengan ilmu, ilmu din yang benar, sampai yakin bahwa itulah yang din yang benar. Yang kedua adalah dengan menghilangkan syahwat dengan cara bersabar, tekan diri kita untuk menuruti mainstream yang tadi didorong oleh dalam jiwa kita. Dalam surah As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum." Kami jadikan di antara mereka. Ini di antara mereka, di antara masyarakat itu kami jadikan a'immah, imam-imam. Artinya dia pemimpin, pelopor gitu ya. Apa cirinya? Yahduna nabi amrina. Mereka memberikan hidayah dengan ilmu dari kami. Jadi ilmu dulu. Ilmu masuk, kita pelajari, kita tekuni. Jadi yakin, sampai tingkat yakin. Nah, ini benteng dasar. Tanpa ilmu tidak mungkin bisa dibentengi diri kita, bahkan kita akan masuk dalam dunia yang sangat gelap. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, dua ini ya, geluti ilmu, kedua sabari. Jangan ikut mainstream secara umum ya, bebas mengikuti arus gitu ya, sehingga kita jatuh dalam ikut apa adanya realita, nyerah dengan realita, padahal baru dibisikin apa, diomongin tetangga sebelah, itu ibu anu gitu ya, kok diem aja di rumah gitu ya, kalau keluar tutup semua, kita jadi nggak tahu wajahnya tuh gimana gitu ya. Ini udah mulai gelisah. Kenapa? Karena kita nggak sabar dengerin omongan tetangga sebelah gitu ya. Padahal di dalam ayat lain misalnya, ciri-ciri orang-orang yang mulia yaitu para nabi, itu cirinya dua saja. Dia berilmu, dan yang kedua tekadnya kuat penuh kesabaran gitu ya. Dalam surah Sad ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Ingatlah ya cerita tentang hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim, Ishaq, Yaqub alaihim salam. Mereka itu mempunyai dua kekuatan, ulil aid wal absar. Ulil aidi artinya menurut para ulama ya, ulil aidi yaitu kekuatan dalam mentaati Allah. Kuat, sabar, mentaati Allah itu dia sabar. Ya, bapaknya kalau keluar mungkin ditegur sama tetangganya, "Ih, sombong banget tuh si bapak," gitu ya. Ditegur suruh mampir kagak mau mampir, padahal saya udah capek-capek negor gitu ya. Si bapaknya tidak mau mampir. Subhanallah, ini ulil aidi wal absar ya. Dia kekeh dalam taat pada Allah Rabbul Alamin wal absar. Nah, wal absar yaitu punya ilmu. Yang dimaksud di sini al ma'rifah billah wal basar fiha, yaitu ma'rifah tentang Allah dan pandangan yang tajam tentang ketauhidan. Ini tauhid. Ini yang pertama. Jadi bangun kesadaran dan kemampuan untuk berbuat tentang ilmu dan kesabaran. Sabari. Terus langkahi setiap ilmu yang kita pelajari itu, kita amalkan, walaupun tadi kita pasti akan didorong oleh setan untuk kamu jangan ikut, tidak ikut dengan mainstream yang ada, gitu ya. Dorongannya pasti itu. Ini sangat tadi seperti bilang, kalau ada teman yang bilang, "Aduh, saya sebenarnya saya mau banget gitu ya ngamalin sunnah atau ngikuti sunnah Rasulullah SAW, cuma gimana ya, sebentar-bentar saya ditegur, sebentar-bentar saya diomong-omongin, gimana, saya gak enak juga," gitu. Ini gambaran ketidaksabaran. Jadi bangun kesabaran, jadi ilmu dan sabar. Ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita untuk selalu membentengi diri kita dan keluarga kita dari lingkungan yang tidak islami. Wallahu a'lam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis, dan kedikdayaan. Nah, ilmu seperti itu dipelajari dalam kedokteran sehingga apa, digunakan dan dalam momen-momen tertentu untuk membangkitkan semangat, untuk menterapi. Ya, kalau maksudnya demikian maka tidak mengapa ini hipnoterapi begitu. Tapi seringkali kadang apa, hipnoterapi untuk apa? Untuk menghipnotis seseorang. Ini yang apa? Tidak boleh. Ya, ketika melihat orang sendirian ya diajak ngobrol enak-enak aja ngobrol, akhirnya lama-kelamaan lupa gitu kan. Nah ini, maka penting kita untuk terus berdoa. Kemarin kan apa doanya, apa ketika keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, tanah anhu syaitan. Ya, mikir-mikir setan bilang begitu. Mikir-mikir ini ada orang yang dijaga sama Allah. Qad hudita wa kufita wa hukita. Dijaga, dicukupkan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan enggak mungkin akan menggoda. Kemudian membaca doa yang lebih daripada itu lebih bagus. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udalla au ajhala au yujhala alayya. Minta untuk tidak disesatkan dan menyesatkan, tidak tergelincir atau digelincirkan ya, tidak membodohi atau dibodohi. Ya, ini doa luar biasa.
7: ya. Kadang kita tidak dibodohi tapi membodohi, tidak menggelincirkan seorang, kita tidak digelincirkan tapi kita ya nyenggol seseorang di jalan, ngantuk kah atau ngebut yang di luar ini ya, kontrol kah gitu ya, dan lain sebagainya. Tema yang ketiga para adik sekalian, tadi kan pemujaan hipnotis, yang ketiga yang terakhir insya Allah ta'ala itu kedikdayaan ya. Kedikdayaan itu artinya maksudnya kesaktian, sakti. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu bela diri yang ditambah dengan ritual mistik tertentu. Ilmu bela diri memang membela diri, harta, keluarga, bahkan membela agama itu diajarkan di dalam Islam. Dalam hadis kan kalau ada orang mengambil hartamu, kalian bela, kalau mati apa? Syahid insya Allah. Itu kan, ini membela diri, apalagi membela agama. Ya. Nah ini adalah ilmu bela diri pada asalnya itu mubah. Ilmu bela diri itu pada asalnya apa? Mubah. Apapun jenisnya, mau silat, mau kungfu, mau apa namanya taekwondo dan lain sebagainya boleh. Tapi seringkali ya, hampir mayoritas bela diri itu yang ada ya, itu seringkali apa, dicampuri dengan ritual-ritual mistik untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dengan cara apa? Tadi ya, ritual tertentu. Bisa dengan ya, meditasi. Meditasi itu bersemedi, ya, bertapa dengan membaca dan mengamalkan amalan tertentu. Ya, sampai kadang enggak sholat. Meditasinya di gunung, di pucuk-pucuk gunung, di dalam gua, kadang berendam beberapa hari di sungai. Ada yang begitu, berendam, dingin, kemudian gatel gitu kan. Itu untuk mendapatkan, atau tidur di kuburan tertentu. Untuk dikdaya itu. Baik yang jelas maupun yang samar, atau pengisian diisi. Ya misalnya pasukan ini diisi. Diisi apa namanya? Jin biar kebal baca. Dulu Nabi SAW ketika menyiapkan pasukan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ya, perang Mu'tah itu para sahabat. Ya, perang Hunain enggak ada itu yang diisi-isi begitu. Ya. Sekarang itu kalau yang punya kebal tank atau kebal tembak itu di bagusnya disuruh ke Gaza ya. Ya, mempertunjukkan nih pasukan apa tembak kalau itu. Ya, sesama setannya mungkin enggak tetap mempan gitu ya, enggak ber ini ya. Enggak berguna. Ya. Itu para sahabat membebaskan Persia dan Romawi bukan dengan ilmu kedikdayaan mistik begitu, tapi dengan tauhid. Kita ditolong karena iman kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Pasukan ini, pasukan Thalut yang mengalahkan Jalut itu kan jumlahnya ya, Bani Israel pengen apa? Diutus malikan nuqatil fisabilillah untuk berjihad fisabilillah, karena mereka diuji dengan atau bangsa atau kaum yang fajasu khilalat diyar uli ba'sing syadidin fajasu khilalat diyar. Jadi pasukan yang kuat enggak terkalahkan ya, membantai ya, kemudian memberangus, kemudian apa, mereka berkeliaran negeri-negeri di kampung-kampung mereka. Kenapa enggak diutus seorang raja nuqatil fisabilillah? Allah akhirnya utus beneran. Ya, diutus ya seorang apa namanya nabi. Lalu diutus seorang pemimpin. Dipilihlah ya, yaitu Thalut. Yang itu enggak punya kedudukan, miskin, tapi terkumpul di dalam diri Thalut itu dua keutamaan. Bastotan fil ilmi wal jism. Ilmunya kuat, jasadnya juga kuat. Nah ini apa? Calon pemimpin yang tangguh begitu. seperti misalnya Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dengan fisiknya seperti itu, ya artinya tidak segempal Khalid bin Walid, tapi tangguh sekali ya Abu Bakar As-Siddiq itu, ya nggak tergoyahkan. Ya. Ini terkumpul dua ini, wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Ini generasi yang kita merindukan, ya. Bukan hanya ilmunya yang kuat, tapi jiwanya atau fisiknya juga bastoh, ya, kuat. Ya. Lalu dikumpulkanlah 76.000 pasukan. 76.000 itu banyak ya, banyak ya. Gak tahu logistiknya gimana itu. Ya, nyiapin sarapannya gimana pak? Nyiapin 100 orang aja kadang susah gitu ya. Ya, kemudian mereka bawa sendiri, mereka bawa bekal sendiri. Ya, dan simpel, enggak harus masak-masak, cukup kurma, air ya, roti yang tahan beberapa hari. Kalau harus setiap itu masak, kalau sekarang mungkin apa? Kalau tentara itu pakai rasum ya namanya, yang siap saji itu. Nah, akhirnya dari nanti kalian akan diuji dengan kenikmatan. Apa itu sungai? Ujiannya bukan ini sungai, ujian pertamanya adalah sungai. Kalian akan mendapati sungai, itu kan airnya jernih, adem setelah jalan jauh. Dari 76 ribuan itu ternyata ya yang selamat ujian, nah, boleh kalian nyebrang itu sambil ilamani tarafa ghurfatam biyad, kecuali sambil menciduk gitu. Yang berenang, yang nyebur, yang berendam setelah itu capek, sebanyak hanya 4.000 saja. Hanya 4.000. Yang 72.000 pengen pulang. Nah, tapi di antara 4.000 itu ada Dawud alaihissalam. Ada Dawud alaihissalam, seorang pemuda yang Allah berikan kecerdasan dan kekuatan dan bisa mengalahkan ini ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara keutamaan mukjizat Nabi Dawud itu adalah wa'alanna lahul hadid. Karena di zaman Nabi Dawud itu pertempuran jihad itu banyak sekali. Makanya dibuat besi itu lunak untuk membuat besi. Wa qadir bisar. Benar-benar sangat itkon sekali. Baju besinya enggak kedodoran, enggak kekecilan. Sebab kalau sudah pakai baju perang itu mau garuk-garuk susah, Pak. Ya, mau garuk-garuk kan ininya pakai besi semua gitu. Kalau gatal kepalanya gitu kan, jadi ada semut masuk aja gitu mau digaruk susah gitu. Ya. Pakai baju besi kayak robot gitu. Nah, mereka mengalahkan bukan dengan ritual mistik, tapi dengan iman mereka, dengan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pengisian-pengisian ini sering ya, budaya. Ada yang mencoba ilmu kebal, minum ya air keras, kalau ini air panas ya, bismillahirrahmanirrahim, air panas, air keras, air raksa H2SO4 ya, asam sulfat itu. Besi aja bisa apa, bisa korok, bisa leleh gitu, diminum Pak, banyak yang mati, dibohongin sama itu. Ada yang ngetes ilmu apa namanya, ilmu kebal, jadi udah pernapasan gini-gini kan, diketok itu kakek-kakek ya, diketok dengan batu gede gitu dari belakang langsung mau mati gitu. Jadi ilmu pengisian ini dengan bantuan sihir, dengan membaca mantra ya, dengan menambahkan kekuatan gaib, atau mengisi senjata-senjata seperti keris, seperti golok dan mandau dan macam-macam ya, senjata yang tadinya memang digunakan untuk ya biasa senjata diisi dengan apa, jin. Nah, ini ritual kedikdayaan ini termasuk juga ritual yang dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW di perang Uhud berdarah-darah. Ya, kusirat ruba'iyat. Kusirat itu patah. Kasarnya pecah, patah. Gigi ruba'iyah. Ruba'iyah itu para hadirin sekalian, kan gigi seorang itu gigi yang dua paling depan. Dua, di sampingnya itu namanya rubaiyah. Di samping gigi depan dua, samping kanan kiri, ya, atas bawah jumlahnya empat rubaiyah. Samping rubaiyah ada gigi taring, berdarah-darah sampai apa namanya wajah beliau berdarah-darah. Ya. Sahabat Hamzah itu sampai meninggal, dibedah apa hatinya, ya, di perang apa namanya Mu'tah, sahabat Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, ya, itu sampai tangannya putus dua-duanya, tercabik-cabik. Anas bin Nadhr, ya, di perang Uhud sampai nggak dikenali wajahnya, hancur wajahnya kecuali karena memakai cincin. Khalid bin Walid dalam sebuah asar, ya, disebutkan kalau dibuka bajunya nggak ada sejengkal pun kecuali bekas tusukan tombak atau sabetan pedang. Khalid bin Walid, ya, ya, kalau dibuka gitu kan banyak sekali luka-luka fisabilillah. Nah, ini para hadirin sekalian, ilmu digdaya ini kan aneh, ya. Rata-rata yang punya ilmu digdaya ini sakaratul mautnya itu mengerikan. Ya, ketika mau mati itu aneh gitu. Enggak normal, maksudnya mengerikan itu enggak seperti wajarnya orang meninggal itu. Ya, teriak-teriak, ya. Kemudian apa? Histeris. Ya, susah, ya. Sampai kejang-kejang bolak-balik ke sana. Itu rata-rata begitu. Makanya gimana kalau sudah terlanjur, bersihkan ilmu kedigdayaan ini. Caranya dengan apa? Perbaiki tauhid. Kawal itu zikir pagi petang. Mu'awidzat. Ya. Kemudian jangan amalkan apa namanya? Mantra-mantranya. Rajin ke pengajian sholat jamaah. Ya. Baca Al-Qur'annya. Insyaallah hilang itu. Insyaallah hilang biiznillah. Dirupiah mandiri. Insyaallah kedigdayaan, ya, ilmu-ilmu seperti itu apa bisa hilang. Tapi kalau terus di itu, ya, diamalkan, ya, nanti akan terbawa terus itu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini, ya, terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedigdayaan, ya. Ya, kalau kita pengen kuat, ya, belajar ilmu bela diri, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk, Pak. Mau dibentuk seperti apa? Seperti panda, boleh. Dibentuk seperti apa namanya? Atlet binaraga bisa. Dibentuk kecil, lincah bisa. Ya, tinggal dilatih saja. Gitu, ya. Tinggal dilatih saja, ya. Tapi bukan dengan diisi khodam, ya, diisi dengan jin, ya, dengan mantra-mantra, ya, walaupun bisa kuat mungkin kebabacok, tapi itu, ya, dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayah. Zat yang menciptakan manusia dan alam semesta, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bisa kalian kafir kepada Allah, padahal kalian tadinya tidak ada di muka bumi. Lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan, kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terangkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah ciptakan 7 langit, begitu juga 7 bumi. Hakikatnya bagaimana kita enggak tahu. Was-sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan langit, dibangun dengan bangunan bagaimana hakikat bangunan langit, ya, dan punya pintu-pintu, wa futihatis sama'u abwaaba. Allah bukakan pintu-pintu langit. Kita enggak tahu kan bagaimana pintu langit itu. Allah yang Maha tahu itu, ya. Begitu juga bumi yang 7, kita enggak tahu hakikatnya bagaimana itu. Tapi Allah Maha tahu segala-galanya, ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dzalika fi kitab. Dzalika 'ala Allah yasir, ya. Tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Enggak tahu itu sedang ada apa orang di situ. Sedang terjadi kejadian apa enggak tahu karena kita terbatas. Ya. Kita enggak tahu setahun atau sehari saja besok mau terjadi apa pada diri kita dan keluarga kita atau umat Islam atau dunia ini. Kita enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya, ini apa? Kita ilmui itu, yakini bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaik," ya, maqadiral khalaik. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir semua ciptaannya, qabla ayakhluqas samawati wal arda, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Apakah hitungan dunia atau hitungan Allah? Wallahu ta'ala alam, ya. Qala wa 'arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya berada di atas air, ya. Itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iman bi anna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfud maqadir kulli syai. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat, ya, segala sesuatu itu apa? Di lauhil mahfud, di kitab yang terjaga. Jadi sudah diketahui oleh Allah, kemudian Allah ciptakan kolam untuk menulis segala sesuatu yang terjadi, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awalim wal ahwal wal arzak wal ajal, baik itu berkaitan dengan rezeki seseorang, ajal seseorang. Inna ahadakum fi batni ummi, hisungnya di antara kalian berada ya di perut ibunya masing-masing ya selama 4 bulan ya. Kemudian ditulis ya, setelah 4 bulan ditiupkan ruh ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 hal. Bikat bi rizkihi, rizkinya telah ditulis. Kita mau kaya atau mau miskin itu apa? Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya akan dimudahkan jalan-jalan kekayaan. Yang miskin juga akan, walaupun dia bekerja ya, sampai mati-matian juga itu. Tapi usaha kita diwajibkan itu. Kita wajib berusaha, tidak menyerah. Kemudian ajal kita sudah ditulis. Ya. Seandainya ajal itu disebabkan karena seseorang berjihad, ya, tentu Khalid bin Walid itu orang yang paling pertama kali. Karena beliau ketika memimpin, ya, banyak sekali mungkin belasan pertempuran, beliau dia berada di depan. Tapi qadarullah, Allah wafatkan beliau di atas ranjang. Kadang orang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa musibah kecelakaan, mungkin mobilnya sampai penyok ya, sampai ringsek, tapi Allah selamatkan dia. Tsunami besar, gempa bumi yang luar biasa sekali, kejatuhan macam-macam benda. Tapi Allah belum takdirkan. Ya, belum takdirkan dia meninggal. Ada orang yang tidak ada apa-apa, tidak ada musibah, tidak ada sakit, tahu-tahu meninggal. Ini juga ada, ya. Itu yang kedua, kita imani bahwa semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iman bi anna jami'il kainat la takunu illa bi masyiatillah wa iradatihi. Semuanya ini, ya, semua alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan iradah dan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa berkehendak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hujan ini bukan karena ada dukun yang jampi-jampi, tidak. Kita sakit bukan karena semata-mata sebab virus atau bakteri yang masuk kepada kita, enggak. Memang Allah sudah utus itu. Allah sudah ciptakan virus-virus atau bakteri kemudian masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membuat badan kita atau jasad kita sakit. Allah sudah tentukan itu. Tapi semua itu ada sebabnya juga. Ada sebabnya juga. Semua itu kita imani bahwasanya semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, dia akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat rukunnya, al-iman bi anna Allah taala khaliqu kulli syai. Imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang pertama tadi iman bahwasanya Allah Maha mengetahui, kemudian Allah menuliskan, yang kedua, yang ketiga Allah berkehendak, yang keempat Allah menciptakan. Ini puncaknya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah Al-Khaliq. Allah menciptakan, Maha menciptakan segala sesuatu. Al-Bari. Menciptakan dengan belum ada contohnya. Badi al-Badi. Badi us-samawati wal-ard. Menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sebelumnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia dengan beragam jenisnya, warnanya. Menciptakan ikan dengan beragam jenisnya, rasanya, ya, bentuknya. Bagaimana, ya? Kalau ini diserahkan kepada manusia, enggak ada satupun yang mampu. Ikan setiap hari diambil oleh manusia bertonton. Kalau nelayan itu mengambil ikan, ya, itu bertonton. Tapi enggak ada habis-habisnya itu dari dulu sampai sekarang. Kalau kita diberi beban untuk memberi makan ikan di lautan, pakai makanan apa yang akan kita gunakan? Kalau orang punya kolam berapa kali meter gitu, ya, berapa luasnya, beberapa meter saja, lele misalnya dikasih makan itu habis berkarung-karung sampai besar. Nah, ini ikan-ikan yang besar, jutaan mungkin miliaran, kita tinggal ngambil saja. Enggak dibebani untuk memberikan rezeki. Ikan-ikan paus, ikan-ikan yang kecil, teri itu ya, yang banyak banget kita gak tahu. Allah yang menciptakan itu, Allah sediakan itu untuk kita, Allah apa, berikan itu semuanya agar kita apa, lancar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia dibalik qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama. Kullu ma yaf'aluhu Allahu azza wa jalla wa yuqdhihi wa yuqaddirhu ala khalqihi fa fihi masalih katsirah. Setiap Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu kepada makhluknya, maka di dalamnya terdapat masalih, kebaikan. Setiap yang Allah takdirkan kepada kita itu ada kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita hidup di bumi dengan dibekali matahari, dibekali dengan oksigen, dibekali dengan berbagai macam tanaman, ya semuanya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan itu semuanya, itu bukan gak ada manfaatnya. Kadang kita melihat di kebun itu, ini tanaman apa sih gunanya gitu kan, kita gak tahu karena keterbatasan kita. Kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan binatang-binatang kecil ini fungsinya apa terhadap keseimbangan ekosistem di dunia ini. Ya, binatang-binatang kecil kita gak tahu, ada yang di tanah, ada yang di pohon. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan maslahah, ya, dengan penuh apa, manfaat. Gak ada satupun yang tidak bermanfaat dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa hikamun azimah, dan hikmah yang sangat luar biasa sekali, ya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan.

Zakat, fikih zakat ya. Hukum orang yang tidak mau bayar zakat bukan karena mengingkari tapi karena pelit. Karena pelit. Dia tahu hukumnya wajib tapi dia tidak mau bayar zakat. Maka ini hukumnya adalah fasik, terjerumus dalam dosa besar, terancam dengan azab yang pedih di hari kiamat kelak. Terancam dengan azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fabashshirhum bi adzabin alim." Berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Hari di mana harta tersebut akan dipanaskan di hari kiamat kelak. "Fatuqwa biha jibahuhum." Lantas harta emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut digunakan untuk mengadab mereka. Semakin banyak emas dan perak mereka simpan, semakin banyak digunakan untuk menyiksa mereka. Dipanaskan, kemudian diistrika jibahuhum, jidat mereka, wajunubuhum, lambung mereka, wazuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Hadza makanastum li anfusikum. Ini yang kalian simpan-simpan dulu digunakan untuk menyiksa kalian. Fadzuku ma kuntum taknizun. Maka silakan rasakan pedihnya azab dari perkara yang kalian simpan. Ini semua harta-harta yang kamu simpan ini kalau tidak di keluarkan zakatnya akan digunakan untuk menyiksa pada hari kiamat kelak. Ya, harta yang dia simpan di luar zakatnya digunakan untuk menyiksa mereka. Hadza makanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian simpan-simpan untuk menyiksa kalian. Baik, demikian juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man atahullahu malan falam yuaddi zakatahu." Falam yuaddi zakatahu. Siapa yang Allah berikan padanya harta, ya, kemudian dia tidak bayarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamah syuja'an, maka akan dihadirkan padanya ya seekor ular akra. Akra maksudnya ular tersebut tidak ada rambutnya, ya, karena ada yang mengatakan saking bisanya, saking parah racunnya, ya. Lahu zabiyatan, ya. Maksudnya ada yang mengatakan ada dua titik di ada yang zabiyatan maksudnya zabibatan, ada yang mengatakan dua taring kalau di luar dari mulutnya untuk menggigit orang tersebut. Ada yang mengatakan ada dua titik hitam di atas matanya, ya. Ini menunjukkan ular yang sangat parah, yang sangat berbisa. Yutawiquhu yaumal qiyamah, ular tersebut melilitnya pada hari kiamat lehernya. Suma ya'khudhu bi lahzimataihi. Lahzimataihi dijelaskan yaitu syidiqaihi, makan digigit apa namanya dua mulutnya. Kenapa? Karena pelit, ya. Pelit, enggak mau banyak ini digigit sama ular. Suma yakul ana maluka. Perhatikan, ini ular dari hartanya. Jadi Allah menggunakan hartanya untuk menyiksanya. Ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah hartamu yang kau simpan tidak keluar zakat. Jadi mengerikan. Ini siksaan menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Mukaddimahnya dengan ular, kemudian disiksa dengan harta dijadikan panas untuk menyetrikanya. Adapun di dunia, kalau diterapkan hukum zakat, ada yang tidak membayar zakat, ketahuan diambil secara paksa. Tugas datang petugas, ambil hartanya, diambil. Itu hak orang miskin. Kamu jangan ngerampok lagi harta orang miskin. Kamu udah kaya, ada bagian orang miskin, keluarin. Diambil secara paksa. Dan barang siapa yang tidak mau bayar zakat, diperangi. Ya, sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat." Sungguh aku akan memerangi orang yang mau sholat tapi tidak bayar zakat, yang membedakan antara sholat dan zakat. Sebagaimana kamu sholat, kamu harus bayar zakat juga. "Fa inna zakata haqqul mal," karena zakatlah hak harta. "Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man iha." Kalau sekarang mereka tidak mau bayar, mengeluarkan zakat meskipun hanya anak kambing betina, dulu mereka bayarkan di zaman Nabi, sekarang mereka tidak mau bayar, aku akan merangi mereka. Kalau satu kampung tidak mau bayar zakat, maka pemerintah muslim yang menjalankan syariat Islam perangi kampung tersebut. Baik, berikutnya siapa yang wajib bayar zakat? Kita secara singkat, yang pertama, orang yang wajib terkena zakat yang memenuhi beberapa persyaratan. Pesan pertama, dia Islam. Ya, kalau dia belum Islam, dia tidak wajib bayar zakat. Jadi zakat tidak diambil dari orang kafir. Tapi orang kafir ini akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat karena tidak bayar zakat. Orang kafir akan disiksa karena meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sholat, disiksa karena tidak sholat. Mereka tidak bayar zakat, disiksa karena tidak bayar zakat. Mereka pelit, tidak kasih makan fakir miskin, disiksa. Dalilnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man masalakakum fi saqar." Ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka saqar, "Apa yang buat kalian masuk neraka saqar?" "Qalu lam nakum minal musallin." Kami dulu tidak sholat. Padahal orang kafir.
Walam nakun

0: tu'mal miskin. Kami dulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami dahulu mengejek-ngejek Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka tidak disiksa di neraka hanya sekedar karena mendustakan hari kebangkitan. Ini kan kafir kalau mendustakan hari kebangkitan. Tapi ternyata mereka juga disiksa karena meninggalkan syariat Islam. Tidak sholat, tidak kasih makan fakir miskin, mereka disiksa. Makanya pendapat yang benar bahwasanya orang kafir pun dihisab pada hari kiamat kelak. Karena untuk mengetahui levelnya di neraka jahanam. Kalau orang kafir baik, nerakanya lebih ringan daripada yang tidak baik. Ada yang mengatakan, sudah kalau kamu nakal sekaligus nakal, sekalian aja sama-sama neraka. Oh enggak, nerakanya juga beda. Enggak ada sekalian-sekalian. Nerakanya beda. Orang kafir yang pembunuh, tukang korupsi, penjahat, oh, nerakanya lebih parah. Sama-sama di neraka, tapi lebih parah. Ya. Oleh karenanya, kita mengatakan secara hukum syar'i, orang kafir tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau dia mati sampai mati kafir terus, dia disiksa atas kekafirannya dan siksa lebih atas tidak mau bayar apa? Zakat. Paham ya? Jadi orang kafir disiksa secara detail karena maksiat yang mereka lakukan. Dalilnya tadi, kami dulu tidak sholat, kami dulu tidak beri makan fakir, miskin, Allah siksa mereka. Taib, yang berikutnya, mulkiyatun nisab, yang wajib bayar zakat kalau dia memiliki nisab. Ini syarat yang kedua. Yang pertama Islam, yang kedua memiliki nisab. Yang ketiga, murur haulin qamari. Harus melewati haul, satu tahun. Tahun hijriah maksudnya, satu tahun hijriah. Ingat, beda antara tahun hijriah dengan tahun syamsiah 11 hari. Tahun hijriah lebih cepat 11 hari. Ketika dikonversikan kepada tahun masehi, ada perubahan persennya. Nanti akan ada perhitungannya. Jadi bukan bayar, misalnya dia tidak bayar zakat harta emas 25%. Ini kalau tahun qamari. Tapi kalau tahun masehi, dia misalnya saya bayar setiap bulan Agustus, saya lain lagi nanti. Bukan 2,5 tapi 2,5 sekian. Karena ada tambahan 11 apa? 11 hari. Dikonversikan. Kata Nabi SAW, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai melewatinya setahun. Ya, tetapi di sana ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan haul. Seperti zakat tanaman, kemudian zakat dari barang temuan, barang yang terpendam, ya, rikas, ya. Maka ini tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan haul, ya. Ya. Kapan panen, maka dibayarkan zakat jika memenuhi nisab, jika memenuhi nisab. Akan datang penjelasan insyaAllah ta'ala. Jadi syarat cuma tiga, Islam, nisab, sama haul. Ada sebagian yang tidak perlu apa? Haul. Tapi bagaimana anak kecil orang gila? Anak kecil orang gila tetap bayar zakat. Jika ada harta pada diri mereka, mereka punya harta, maka wajib untuk bayar zakat. Karena kewajiban zakat terkait dengan harta, bukan dengan orangnya. Ya. Seandainya Ustaz, anak-anak kecil tersebut tidak bisa bayar zakat. Ya sudah, kalau tidak ada yang ngurus dia, ternyata zakatnya tersimpan, ditahan oleh pemerintah, misalnya tidak boleh ambil kecuali setelah dia dewasa. Maka misalnya orang tuanya meninggal dunia, dia umur 5 tahun. Dia dewasa umur 15 tahun. Selama umur 5 sampai 15 tahun, 10 tahun, harta tidak boleh dipegang-pegang. Pokoknya dikip, dijaga, di-freeze oleh penguasa, oleh bank misalnya. Setelah dia umur 15 dikasih, maka dia harus bayar zakat selama 10 tahun. Dia harus bayar 10 tahun. Dia meninggalkan tidak dapat dosa karena dia belum balik. Tapi kalau hartanya dipegang oleh walinya, walinya harus mengeluarkan zakat. Kalau walinya tidak mengeluarkan zakat, walinya yang dosa. Kalau dia kecil, dia nggak tahu dosa ya. Tapi maksud saya, zakat itu terkait dengan kewajiban zakat, terkait dengan harta. Kapan ada harta, mengenai nisab haul, keluarkan zakatnya. Apakah harta tersebut milik anak kecil, milik orang gila selama dia muslim, maka dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat yang kuat dan ini dijelaskan oleh penulis dengan banyak dalil tentang hal ini. Antum bisa baca di Al-Fiqhul Manhaji ya. Di antaranya firman Allah secara umum, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka itu orang kaya sedekah. Sini Allah mengatakan ambil dari mereka. Mereka tersebut tidak diperinci kecil atau besar, pokoknya ada punya harta diambil. Kemudian juga zakat tadi dalam riwayat Bukhari, fariidatu shadaqah allati faradaha Rasulullah SAW alal muslimin. Zakat wajib bagi orang-orang Islam, tidak diperinci dewasa atau tidak dewasa. Dalam hadis juga disebutkan dari Nabi SAW, man waliya yatiman lahu malun falyatajir lahu. Siapa yang mengurusi harta anak yatim, hendaknya dia perdagangkan harta anak yatim tersebut. Jadi diolah. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dibiarkan, nanti kena sedekah, kena zakat. Jadi menunjukkan anak yatim itu belum balik. Kalau ada orang bapak yatim, apa pengertian yatim? Yatim itu bapaknya meninggal dan dia belum balik. Kalau ibunya meninggal tidak dikatakan yatim. Hanya dikatakan yatim yang datang dalam ayat-ayat memberi makan kepada yatim kalau bapaknya apa? Meninggal. Kalau ibunya meninggal tidak, karena bapaknya bisa nikah lagi, bisa jadi orang untuk ngurusin anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal, sumber penghasilannya tidak ada. Selama dia belum balik, namanya anak yatim. Nah, kalau dia punya harta ternyata banyak, kemudian ada walinya, pamannya kayak, apanya kayak, sepupunya kayak ngurusin, maka Rasulullah SAW menasihati agar hartanya dikelola. Kalau tidak dikelola, khawatir akan dimakan oleh apa? Zakat. Lama-lama akan berkurang. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
2: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
3: Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak tentang pembahasan perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Perjanjian ini bukan hanya menciptakan keamanan dan kedamaian, tetapi juga menjadi salah satu landasan kehidupan sosial masyarakat Madinah yang diatur oleh Rasulullah SAW. Pendengar berbahagia, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, mereka menemukan masyarakat yang beragam. Madinah adalah rumah bagi berbagai suku Arab seperti Aus, Khazraj, dan yang lainnya yang sebagian besar telah memeluk Islam. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kelompok Yahudi yang sudah lama menetap di sekitar Madinah. Di antara mereka adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Ketiga kelompok ini hidup berdampingan dengan masyarakat Arab Madinah dan memiliki pengaruh kuat di bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Keberagaman inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW membuat aturan yang bisa menjaga ketertiban dan kedamaian di Madinah. Beliau memprakarsai sebuah perjanjian yang mengatur berbagai kelompok di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Perjanjian ini mencakup kaum muslimin, kaum Yahudi, suku-suku lain yang tinggal di sekitar Madinah dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari perjanjian yang dibuat ini adalah menciptakan kedamaian dan stabilitas di Madinah. Dalam perjanjian ini, setiap kelompok diberikan hak dan kewajiban yang adil, tentu dengan mempertimbangkan perbedaan sikap di antara mereka, termasuk kaum Yahudi. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menetapkan beberapa poin penting yang menjadi landasan hidup berdampingan di Madinah. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan beragama. Setiap kelompok diizinkan untuk tetap menjalankan agama dan tradisi agama mereka tanpa paksaan, termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang tidak memeluk Islam, bahkan mereka membenci Rasulullah SAW, tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Dan kebebasan mereka dijamin dalam perjanjian ini. Dua, keadilan sosial. Semua kelompok di Madinah harus memperlakukan satu sama lain dengan adil. Tidak berbuat zalim, tidak saling menzalimi atau mengambil hak orang lain. Rasulullah menekankan pentingnya berlaku adil baik dalam hal ekonomi, perdagangan maupun pergaulan sehari-hari. Tiga, keamanan bersama. Salah satu poin utama dalam perjanjian ini adalah bahwa seluruh penduduk Madinah, termasuk kaum Yahudi, berkewajiban menjaga keamanan kota. Jika ada ancaman dari luar, semua kelompok harus bersatu untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. 4. Larangan bersekongkol. Setiap kelompok, baik kaum muslimin